0: kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual makan apa tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau-kau, ha? Kau ada bantai ada pote kan, duduk di diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar Farming Up sampai bila-bila pada waktu ini 8.16 minit pagi. Dan tadi pun Amar ada berkongsi sedikitlah kepada anda mengenai belanjawan 2027 kan, yang bertemakan menggapai di langit mengakar di bumi. Jadi sebenarnya kalau anda tak tahu kan, kerajaan sebenarnya memperuntukkan sejumlah 459.8 bilion ringgit bagi belanjawan 2027, meningkat sebanyak 40.6 bilion berbanding tahun sebelumnya. Nampak ketara kan dia punya perbezaan tahun lepas dan tahun ini. Jadi antara perkara-perkara yang telah pun nama kongsikan adalah bantuan awal persekolahan one off naik daripada RM150 kepada RM200, juga kadar gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000 daripada RM1,700. Ini yang nak sambung sedikit lah antara highlights yang menarik di belanjawan 2027 kan. Antaranya adalah ini insentif perkhidmatan kesihatan udara dinaikkan dari RM30 ke RM100. Jadi kerajaan telah meningkatkanlah insentif perkhidmatan kesihatan udara, dan kerajaan madani bagi tahun 2027 akan memastikan lebih 9,000 lagi doktor kontrak akan ditawarkan kepada jawatan tetap. Maksudnya doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah ni, mereka akan ditawarkanlah jawatan tetap pegawai perubatan. Dan seterusnya ada juga pelan medi asas dilancar Januari 2027, premium mampu milik untuk semua rakyat. Jadi ini membantu rakyat lah mengawal kos rawatan hospital berdasarkan jenis diagnosis dan juga rawatan. Ahli dan ahli KWSP yang berusia bawah 55 tahun juga dibenarkanlah membayar premium menggunakan akaun sejahtera. Dan kerajaan juga sebenarnya mereka akan menyubsidi premium tahun pertama sebanyak RM200 bagi setiap pekerja, dan terhad jugalah kepada 50 pekerja setiap syarikat. Dan inisiatif ini juga sebenarnya dijangkalah memanfaatkan sehingga 200,000 lebih pekerja. Dan juga seterusnya antara highlights belanjawan 2027, kerajaan tawar rebat Nur Bandani RM200 beli aircon dan peti sejuk cekap tenaga eco saving. Sebab sekarang ni pun memang didengarilah keluhan rakyat kan, banyak orang kata bil elektrik naik dan sebagainya, tapi sebenarnya kena pakai inverter barulah murah kan, ataupun eco punya saving mode. Jadi rebat sehingga RM200 diberikanlah kepada pembeli penyaman udara ataupun aircon dan peti sejuk cekap tenaga. Dan Perdana Menteri turut mengumumkan galakan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 bagi menggalakkanlah lebih banyak syarikat beralih kepada teknologi hijau dan lestari, eco-friendly kan. Okey, yang seterusnya pula ada highlights yang menarik di belanjawan 2027 adalah penangguhan bayaran balik kepada peminjam PT-PTN bergaji bawah RM2,500 sebulan. Tapi saya alhamdulillah dah habis bayar kan. Jadi kerajaan sebenarnya mereka bersetujulah memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman PT-PTN kepada peminjam berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan mulai tahun depan 2027. Dan bagi peminjam yang berpendapatan antara RM2,500 sehingga RM3,000 sebulan pula, bayaran balik minimum hanya RM50 akan dikenakan. Jadi tidaklah membebankan mereka yang baru habis belajar nak kena bayar balik PTPTN kan. Jadi ini antara inisiatif kerajaan untuk membantu anda di luar sana lah. Jadi yang seterusnya pula highlightsnya adalah kerajaan bakal pinda akta wajibkan pemandu mabuk untuk bayar pampasan kepada mangsa. Ini memang selalu diutarakan oleh rakyat Malaysia kan. Jadi sistem telematik juga akan diwajibkanlah kepada kenderaan perdagangan untuk memantau kelajuan, lokasi dan juga corak permanduan berisiko, termasuk menghubungkan dengan alat pengesan alkohol yang tiup-tiup tu kan, sebelum pemandu memulakan perjalanan. Jadi insyaAllah lebih selamat kita di jalan raya. Dan seterusnya juga kita ada tiket filem dan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan duti hiburan mulai 2027. Makno kalau nak tengok wayang apoilah ke wilayah ke Selangor, ke KL kan. Jadi lebih RM130 juta bagi menyokonglah sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif dalam usaha mengangkat nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Maklumlah orang rakyat Malaysia ni kebanyakannya banyak orang-orang seni, orang-orang kreatif kan. Jadi inilah dia kan, RM130 juta
RM5 diperuntukkan. Dan inisiatif ini turut bertujuan jugalah membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta mengetengahkan kisah, budaya dan identiti negara menerusi karya kreatif. Jadi itulah dia antara 13 orang kata highlights belanjawan 2027. Kalau nak tahu dengan lebih, bolehlah pergi ke IG official kita punya Perdana Menteri Anwar Ibrahim official di Instagram, di Facebook mahupun di mana-mana platform kerajaan ada mengenai belanjawan 2027. Okey, jadi sekarang ni jom kita pun dah sembang-sembang banyak, kita dengarkan pula lah lagu daripada Sarah Suhairi, Tak Perlu Rasa, hanya di Radar Pagi Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar Fem ingat sampai bila-bila tadi lagu daripada Sona One dan juga Silent Open Up yang berjudul Bercanda pada waktu ini 8.39 minit pagi. Jadi ada semua, apa khabar? Dah makan ke belum? Kalau tanya Amar, belum lagi lah. Kita teman awak dulu baru kita makan kan? Jadi sekarang ni pun kita nak kongsikan info sukan kepada anda semua lah. Lebih-lebih lagi kepada peminat perlumbaan F1 di mana semalam berlangsungnya di GP Singapura lah. Yang menyaksikan Max Verstappen berjaya mengungguli di Singapura buat kali pertama. Dan tempat kedua jatuh kepada siapa ni? Charles Leclerc daripada Ferrari. Dan nombor tiga jatuh kepada pelumba muda Mercedes iaitu Kimi Antonelli. Dan itu dia untuk perlumbaan F1 di Singapura semalam. Dan juga kita nak kongsikan pula mengenai Liga Perdana Inggeris. Maklumlah rakyat Malaysia ni sukakan bola sepak kan? Jadi semalam perlawanan yang menjadi tumpuan merupakan Manchester City menentang Liverpool. Dan Amar sendiri pun memang minat kepada MC kan. Jadi semalam Manchester City berjaya menang 3-0 ke atas Liverpool yang menyaksikan mereka menang 6 kali berturut-turut dalam Liga. Manakala Manchester United semalam juga mengikat jaringan satu sama menentang Tottenham Hotspur. Dan juga kalau kita tengok kedudukan Liga pada waktu ini, Arsenal di tempat kedua dengan 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan Brighton di tempat ketiga dengan kutipan mata sebanyak 13 mata. Dan juga tempat keempat jatuh pada Brentford. Jadi itulah dia antara info sukan untuk anda pada waktu ini. Jadi kalau nak kongsi apa-apa ucapan dekat Amar, terus je WhatsApp di nombor 012-603-0603. Sebab waktu ini pun kita ada Abang Zulkarnain Wafa lah. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi, dan mengirimkanlah doa yang baik untuk kita semua. Terima kasih bang, moga makbul lah. Alhamdulillah kan. Jadi untuk waktu ini, jom kita layan lagu rakaman semula daripada Faizal Tahir yang berjudul Kasih Tercipta. Pasti kita pernah dengarkan lagu ini kan pada suatu masa dulu. Dan sekarang ini kita mengimbau balik zaman itulah. Sekarang ini jom kekal di segmen Rada Pagi di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Berkata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Nigga Fermi kan sampai bila-bila. Lagu daripada kumpulan Blindship di hatiku baru menghiburkan anda kan. Dan sekarang ni tepat pada waktu 8.57 minit pagi. Dan anda semua jangan ke mana-mana sebab kejap lagi tepat pada waktu 9 pagi ni. Macam biasalah kita akan terus pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Untuk kita ikutilah utama 9 pagi supaya kita boleh tahulah update-update terkini mengenai berita di dalam dan juga luar negara. Jadi terus kekal di frekuensi 92.6. Kalau belum lagi follow kami di platform media sosial, cari Negeri FM Official, ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tekan butang follow dan juga tekan bukan notifikasi. Sekarang ni jom Nona Rollerblade.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
5: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, kembali kita lagi dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini 9:15 berteman dengan saya Amar sehingga pukul 10 kejap lagi, okay? Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kekal je dekat frekuensi 92.6 sebab banyak lagi perkongsian menarik untuk anda akan Amar bawakan sebentar lagi, okay? Jadi kalau anda nak kongsikan ucapan juga pun boleh terus ke talian 012-603-0603 sebab pada waktu ini pun kita ada bermitra 7, ha? Suka hantarkan pantun kan? Jadi pantunnya bunyi macam ni lah pada pagi ini kan. Hisap rokok tembakau Cina. Ha pula dah. Keluar asap berbunga-bunga. Musim jerebu jangan ke mana-mana. Duduk rumah bersama keluarga. Itu dia kan. Pesanan untuk pendengar-pendengar semua daripada Abang Mitra 7 yang berbentuk pantun. Nah, tapi betul lah. Kalau musim jerebu ni jangan ke mana-mana. Lagi-lagi kalau kita tak ada urusan di luar. Ataupun sekadar kita nak bersukan. Tak payahlah. Kita tengok dulu IPU dekat kawasan kita macam mana. Supaya kita bolehlah orang kata melakukan perancangan apa yang kita nak buat. Yang pastinya pakai pelitup muka dan jaga kesihatan, minum air dengan banyak. Kalau ada masalah kesihatan dan sebagainya, segerakan dapat rawatan di klinik kesihatan berdekatan anda. Okey, untuk waktu ini jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan SOG dan juga Aizat Amdan, lagu terbaru mereka yang berjudul Ajar Aku. Semuanya hanya di Radar Pagi.

0: daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
2: Hei, mana lah pagi ni datangnya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan, tak akan cari dari Wan ni atau mana lah.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh,
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lahai kosak ni.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Jangan biarkan hari anda berlalu sepi. Hidupkan pagi anda dengan Radar Pagi.

Ya, mendengar Fahmi Ingat sampai bila-bila pada waktu ini 9.33 minit pagi. Jadi untuk ini pun nak kongsikan berita daripada media lah. Sebab berbaik ini kerajaan mereka memperuntukkan 260 juta ringgit kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun lebih dikenali sebagai NADMA tahun depan lah bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk menyediakan kelengkapan penting untuk operasi menyelamat. Dan Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Zahid Ahmad Zahid Hamidi berkata peruntukan itu akan membantulah mengatasi kekurangan peralatan dalam kalangan agensi yang terbabit dalam operasi bencana, termasuk bot, pam air dan mesin penapisan air. Dan beliau berkata peralatan berkenaan penting bukan saja untuk operasi menyelamat, malah bagi memastikan bekalan air bersih dapat disediakan apabila bencana menjejaskan bekalan air. Itu dia. Dan sedikit info trafik untuk anda, di mana di Plus setakat ini ada kerja penyelenggaraan di kilometer 208.3 hingga kilometer 207.6 dari Simpang Ampat ke Air Keroh. Dan juga kerja penyelenggaraan turut berlaku di kilometer 178.6 hingga kilometer 182.0 dari Tangkak ke Jasin, dan lorong kanan ditutup. Itu dia antara laporan trafik terkini lah. Kalau laluan sesak, dikabarkan tiada lagi. Dan mungkin anda kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar sekadar info ataupun ucapan pagi anda, terus je dekat nombor 0126030603. Semuanya hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Makan-makan, nak apa cakap je?
1: Perlahanlah, kita jangan gopoh.
0: Mana boleh, ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat, kalau lambat kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat eh. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali, habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, berikan family kat sampai bila-bila pada waktu ni 9.50 minit pagi. Dan sebenarnya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi kan. Nah, tapi jangan risau, esok pun Amar akan teman anda pada waktu yang sama juga selama 4 jam daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Okay? Jadi selepas ini pun anda bersama-sama dalam segmen Santai. Dan hari ini yang akan menemani anda adalah DJ City. Okay? Jadi terus kekal di frekuensi 92.6. Jangan ke mana-mana. Layan juga FM sehingga 12 malam nanti tau. Dan paling penting, muat turun aplikasi RTN Click betul-betul percuma dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Boleh dengarkan 34 stesen radio RTM, tonton rancangan menarik, dokumentari dan macam-macam lagi. Kalau nak tahu, kenalah muat turun kan. Jadi sekali jom, Mama tinggalkan anda semua dekat lagu daripada kumpulan OAG Selamba hanya di Radar Pagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: sembah.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi anda dah telah ditemankan dengan rakan setugas saya Amar dalam Radar Pagi. Baiklah, untuk segmen yang berikutnya bermula pada pukul 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti, anda akan bertemankan Sally dalam segmen Santai Negeri FM. Pelbagai nanti dah perkongsian santai. Kita ada segmen apa hari ni? Menu pilihan. Kan ada cerita-cerita yang menarik untuk dikongsikan dengan kami nanti. Sabar dulu. Apa khabar anda hari ni semua? Harap semuanya dalam keadaan sihat, ceria dan penuh semangat. Maklumlah hari ni kan hari Isnin, hari pembuka minggu kan. Jangan dah lemah-lemah pula kan, semalam dah cuti tu kan. Semoga hari ini membawa keceriaan, keberkatan untuk kita semua, insyaAllah. Hari ini hari Isnin 12 Oktober 2026, bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi di mana saja anda berada, yang sedang memandu ke, yang berada di tempat kerja ataupun yang tengah sibuk yang kakak-kakak kat rumah tu kan, nak menguruskan rumah tangga tu kan, terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman anda. Okey, baiklah, pada pagi ni Sally nak buka lah kan, bukakan lagu untuk anda semua daripada Hail Husaini dan Mimi Fly. Dengarkan Garah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Manari meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 20 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: ada, cerita ada, informasi pun ada. Dari pagi sampai ke malam, sentiasa menemani anda. Inilah Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hey, aku film number one. Aku ada skill kau tak boleh lawan. Aku on demand, on the next level. Multinational 24/7 hustle.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Yana Grave ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, mana yang baru mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107. Apa khabar semua? Ha, kan? Tadi dah Sally dah maklumkan tadi untuk hari ini, segmen kita pada pagi ini ialah tentang menu pilihan. Agak-agaknya kan, apa agak-agak menu pilihan yang Sally nak sharekan kepada anda semua? Benda ni, menu ni sebenarnya simple je agak, kan. Mana yang suka mi? Mana tahu hari ni kan dah bosan tak tahu nak masak apa. Apa kata hari ni kita masak mi kari. Kalau sebut mi kari ni kan, mesti kita boleh bayangkan lah kuahnya yang pekat, aroma rempah yang harum, ditambah pula dengan santan yang berlemak. Aduh, tiba-tiba lapar terus kan. Pagi ni boleh buat kita rasa terus lapar lah kan. Baiklah, untuk menu pilihan kita hari ni, Sally nak kongsikan dengan anda semua, iaitu resipi mi kari yang bolehlah kita dicuba kat rumah. Memang bolehlah kan. Adik-adik ke kakak-kakak tak tahu nak masak apa pada hari ni, ataupun dah bosan nak makan nasi, akan kita ubah pula menu kita hari ni. Antara bahan diperlukan ialah tentunya mi kuning, santan, serbuk kari, cili kisar, bawang merah, bawang putih, halia, serai, daun kari, rempah tiga sekawan. Ada kayu manis, ada cengkih, buah pelaga dan sedikit air rebusan ayam ataupun udang. Untuk tambahan pula, boleh sediakan ayam, udang, tahu kering, fish cake dan sawi mengikut selera lah masing-masing kan. Okey, baiklah. Dah ada bahan ni kan, mestilah kita nak tahu cara masaknya kan, macam mana. Okey, mula-mula kita kisar dulu bawang merah, bawang putih, halia, atau nak lebih rasa sikit kan, orang kata tu, letak sikit apa tu, ikan bilis, nak bagi dia rasa sedap, lemak gitu, kuah dia pekat. Kemudian tumis rempah tiga sekawan tu, sekejap masukkanlah bahan kisar bersama cili kisar, rempah kari sehingga pecah minyak dan naik bau. Dan jangan lupa masukkan daun kari. Selepas tu masukkanlah air rebusan ayam atau udang. Kalau ada lah, kalau tak ada pun tak apa, itu adalah pilihan. Kemudian tuangkan santan, biarkan kuah mendidih perlahan sehingga semuanya bahan tu orang kata dah sebati, dah masak elok kan. Jangan lupa perasakan dengan garam secukupnya. Air sekali celup mi kuning dan susunlah kan dalam mangkuk. Orang kata nak bagi semangat nak makan, orang kata kan dah penat-penat masak tadi, tuangkanlah kuah kari tu kan, sayur ke, telur rebus ke, apa-apa jualah yang menjadi pilihan anda. Siaplah kan. Nami kira sebut je macam senang je kan, kejap je kan. Jadi terus bersama Sally dalam Santai Negeri FM. Hanya Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Laju.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Kita kembali lagi dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Seli nak sambung sikit lah kan tentang apa yang Seli dah buka mengenai menu pilihan tadi kan. Tadi dah kita dah kongsi dengan sikit tentang resepi mi kari. Jadi Seli nak kongsikan pula beberapa tip supaya hidangan mi kari ni lebih harum, kuahnya lebih berperisa dan nampak menyelerakan. Tip pertama, pastikan rempah kari tadi tu dia ditumis sehingga betul-betul masak. Jangan terlalu cepat masukkan air kerana rempah yang ditumis dengan sempurna akan menghasilkan aroma yang lebih wangi dan mengurangkan rasa mentah. Tip yang kedua pula, kalau nak kuah lebih berperisa, bolehlah gunakan air rebusan ayam ataupun udang. Kalau suka rasa makanan laut, tambahkanlah udang segar. Kalau lebih gemarkan ayam, gunakan ayam yang direbus atau dimasak bersama kuah kari tadi. Untuk menambahkan keenakan, bolehlah hidangkan bersama telur rebuskan. Tahu kering, tahu gaya, apa-apa jugalah yang anda minati. Macam mana? Dah terbayang kan semangkuk mi kari panas depan mata. Tak sampai tengah hari lagi, baru pagi ni kan. Dah macam-macam dah kan menu. Sekarang saya ni pula nak rahsia lah daripada anda semua. Kot-kot lah kan, ada rahsia yang paling sedap ataupun versi keluarga anda. Bolehlah hantarkan kepada 0126-03-06-03. Mana tahu resipi-resipi anda tu boleh kita sharekan dengan pendengar-pendengar yang lain. Teruskan bersama Sally dalam Santai Negeri FM hingga pukul 2 petang nanti. Ingat sampai bila-bila, tentunya Negeri FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Negeri FM ingat sampai bila-bila sekarang pukul 10.48 minit pagi. Ha, tadi Sili dah kongsikan dengan anda iaitu menu pilihan mi kari kita pada hari ini. Ah, kan mungkin kakak-kakak tengah dapat idea dah tu kan. Bolehlah pergi cari-cari barang sikit nak buat untuk tengah hari ni ke, ataupun nak buat minum petang ke. Kan kalau nak pergi keluar tu, hati-hati kat jalan raya. Pagi ni Sili nak kongsikan dengan anda mengenai keadaan cuaca di kawasan Negeri Sembilan dan di sekitarnya. Pagi ni dijangkakan jerebu, petang dijangkakan ribut peta di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala pada malam pula dijangkakan jerebu dengan minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Jadi kakak-kakak, adik-adik, abang-abang semua yang mana kat keluar tu, hati-hati di jalan raya dan tengok cuaca kan. Kalau rasa tak tahan tu dengan rasa jerebu, pakai mask dan jangan lupa minum air yang banyak kan. Ha. Jadi teruskan mendengarkan Negeri FM. Sili nak putarkan lagu seterusnya, lagu separuh masa daripada Delima. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM yo. Ingat sampai bila-bila.
2: Salam bertandang Negeri Ado.

0: tahu kenapa tak beritahu modoreh, modoreh di mana? Modoreh mendongarkan negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, kan? Dah pukul seboleh 4 minit pagi ni. Ha, kembali lagi dalam segmen santai sehingga pukul 2 petang nanti. Ha, yang mana tak tahu tu. Ha, ni ha. Sally ni ha. Temankan anda sampai pukul 2 nanti. Ha. Baiklah. Segmen yang dinanti-nantikan kepada para pendengar semua negeri, tentunya pendengar setia negeri FM adalah segmen apa? Anda minta kami siarkan di mana? Lagu-lagu permintaan anda akan Sally putarkan sebentar sahaja lagi. Jadi bolehlah hantarkan lagu-lagu pilihan anda ke 012-603-0603. InsyaAllah kalau ada masa nanti dah hantar-hantar tu kan, dah Sally dah select-select tu, nanti Sally akan putarkan lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Larutan usaha diteruskan, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 20 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.26 minit pagi. Macam mana keadaan jadi debu di tempat anda? Adakah masih nampak keadaannya makin tebal ataupun semakin berkurangan? Jadi ada pada musim-musim jerebu ni kan, ada pihak sekolah yang telah menutup sekolah sempena jerebu yang dikatakan meningkat ni kan, terutama sekali kepada murid asrama. Sekolah tu dia sarankan lah kan, kalau dah kata dah cuti tu, disarankan di sekolah tu sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu ni, kalau boleh duduklah di asrama, kalau boleh elakkan aktiviti-aktiviti luar. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa yang perlu mengambil dan menghantar anak berulang kali sepanjang tempoh penutupan sekolah sempena jerebu ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya juga memahami kebimbangan ibu bapa yang mencadangkan supaya sekolah ditutup selama beberapa hari bagi memudahkan urusan keluarga. Jadi pada anak-anak yang duduk asrama tu kan, ialah kadang-kadang bukannya dekat dengan rumah kita, jauh. Ibu bapa ni kena risau, kadang-kadang bukan seorang, mungkin ada 2-3 orang yang duduk asrama kan. Jadi adik-adik anak-anak yang tidak bersekolah diakibatkan dengan keadaan jerbu yang tidak menentu ini, duduklah elok-elok dekat asrama tu ya. Kan. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang telah menghantarkan lagu pilihan di WhatsApp konti kami 0126030603. Banyak lagi lagu-lagu yang belum saya liputarkan, jadi teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Manolah payah ni letak ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan, tak nak cari dari udang ni atas mana lah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, jadi mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kasat ni.
2: Senang Wan kan, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

sampai bila-bila. Itu dia tadi lagu Sentuhan Cinta, nyanyian daripada Rafiq Kaliana, permintaan daripada Z daripada Petaling Jaya. Sebentar tadi juga Zeli dah putarkan lagu-lagu permintaan daripada Kaji, Adi, Arif kan. Terima kasih kerana setia bersama dengan Negeri FM. Baiklah, di sini Sally nak kongsikan juga kepada anda semua kan. Ni di berita RTM ni ada mengatakan lelaki maut diserang kerana memasukkan deng harimau. Video tular memaparkan saat-saat akhir seorang pemuda yang terjatuh ke dalam kandang harimau di Britain pada Sabtu lalu. Situasi yang tidak disangka itu mencetuskan panik di kalangan pekerja dan pengunjung taman hidupan liar di situ. Macam manalah kan boleh masuk dekat dalam kandang harimau tu kan, ngeri dibuatnya kan. Harimau meskipun petugas perubatan telah memberikan bantuan, mangsa tidak berjaya diselamatkan. Harimau kenaan tidak mengalami kecederaan dan kekal berada di dalam kandang. Kan, ya Allah, macam manalah situasi ni kan. Kalau kita tu terjatuh, hati-hatilah kalau kata nak melawat zoo tu kan, tengok betul-betul keadaan, kok-kok lah kan, kunci ke besi-besi kat tepi tu tak ditutup dengan betul kan. Yelah, orang kata malam tidak berbau. Jadi teruskan mendengar Negeri FM dengan lagu-lagu yang menarik, dan dengarkan santai Negeri FM sehingga pukul 2 petang nanti bersama Sally. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12.04 minit tengah hari. Alhamdulillah, dah kita dah masuk jam yang ketiga. Sedar tak sedar? Tapi kita masih lagi dalam segmen Anda Minta Kami Siarkan. Ada lagu pilihan anda hari ini lagi yang tak diputarkan. Mungkin lagu-lagu ini mengingatkan anda kepada seseorang, lagu kenangan zaman muda-muda dulu ke, ataupun lagu yang sentiasa menjadi teman ketika bekerja. Ada tak? Jangan simpan sendiri. Jom kongsikan dengan Sally. Hantarkan permintaan lagu anda berserta ucapan anda melalui WhatsApp di Negeri FM 0126-03-06-03. Mana tahu kan lagu-lagu pilihan anda itu akan menjadi pengubat rindu, menceriakan hari, ataupun mengukir senyuman buat insan tersayang. Teruskan bersama Sally dalam Santai Negeri FM sehingga pukul 2 petang nanti. Anda Minta Kami Siarkan, kerana di Negeri FM setiap lagu ada cerita, setiap permintaan ada maknanya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Setiap perjalanan membawa harapan insan tersayang. Patuhi had laju, elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa pakai tali pinggang keledar. Jadilah pemandu berhemah demi keselamatan bersama. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi laguku untukmu. Saya diputarkan untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baiklah, di sini saya nak kongsikan dengan anda mengenai belanjawan baru-baru ini kan. Dan yang pastinya dekat dengan golongan muda dan juga ibu bapa. Bayangkan apabila anak-anak kita mencapai umur 18 tahun nanti, secara automatiknya ia akan menjadi ahli kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. Menarik bukan kan? Langkah ini dilaksanakan seperti yang diumumkan, dapat membuka ruang kepada golongan muda untuk mengenali kepentingan simpanan persaraan sejak awal usia lagi. Mungkin ada yang beranggapan usia 18 tahun masih terlalu muda untuk memikirkan soal persaraan. Baru habis sekolah kan, baru nak sambung belajar ataupun baru nak mula kerja dah dikata jadikan ahli simpanan wang pekerja ni. Tapi sebenarnya kan inilah masa terbaik untuk belajar mengurus kewangan dengan bijak. Kita bukan sahaja perlu tahu cara mencari wang, tetapi juga bagaimana menyimpan dan merancang masa depan. Ingat pendengar-pendengar semua, sedikit simpanan yang kita buat tu kan, secara konsisten, kita simpan sikit-sikit, hari ini boleh membantu kita membina kewangan yang lebih kukuh pada masa hadapan. Apa pandangan anda? Adakah pendaftaran automatik sebagai ahli KWSP ni pada usia 18 tahun dapat membantu anak muda menjadi lebih celik kewangan? Itulah dia tadi kan. Harapnya walaupun dalam usia muda ni, kita kena adalah simpanan sikit-sikit. Mana tahu kan di masa hadapan kita tak tahu. Baiklah, terus mendengarkan Negeri FM. Lagu seterusnya, Siapa Aku, daripada Status Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hannah Graham ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12:33 tengah hari. Di sini Sally nak kongsikan dengan anda semua ada satu berita yang menarik ni kan. Perhatian kepada golongan pemandu teksi dan kereta sewa di negara kita ini. Kerajaan menyediakan bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa yang akan diagihkan secara berberingkat mulai Rabu ini. Bantuan ini pastinya dinantikan oleh mereka yang mencari rezeki setiap hari ni kan kat jalan raya, membawa penumpang dari satu destinasi ke satu destinasi yang lain. Kita tahu tugas sebagai pemandu teksi dan kereta sewa bukanlah mudah. Mereka perlu berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk kos penyelenggaraan kenderaan, harga bahan api dan keperluan harian keluarga. Jadi, bantuan kewangan seperti ini diharap dapat meringankanlah kan sedikit beban perbelanjaan serta membantu mereka meneruskan pekerjaan. Kalau ada apa-apa yang hendak dikongsikan dengan Selim mengenai bantuan ini, boleh hantarkan kepada 012-603-0603. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda masih lagi dalam Santai Negeri FM bersama Selisih hingga pukul 2 petang nanti. Tepat pada pukul 1 tengah hari pula nanti, kita akan ikuti 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban, Port Dickson dan sewaktu dengannya pada pukul 1 minit tengah hari nanti. Setia bersama kami dalam Santai Negeri FM untuk jam yang terakhir nanti. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraihkan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelabuhan.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Isu berlarutan usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 20 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Anda bersama Sally dalam santai petang ini sehingga pukul 2 nanti, insya Allah. Bagi pendengar yang beragama Islam, Sally ingin mengucapkan selamat menunaikan fardu zuhur. Segala urusan kita dipermudahkan dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita luangkan sedikit masa untuk menunaikan kewajipan kepadanya. Dan buat anda yang semua yang sedang makan tengah hari, Sally nak ucapkan selamat menjamu selera. Makan dengan tenang, jangan lupa jaga pemakanan dan pastikan tubuh kita mendapat tenaga yang secukupnya untuk meneruskan aktiviti pada hari ini. Kepada yang sedang bekerja tu ataupun yang sedang memandu dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. Terima kasih mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Pandu, cermat, patuhi peraturan lalu lintas dan jangan sesekali menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingatlah kan orang yang tersayang sedang menanti kepulangan kita di rumah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama Sally dalam Santai Negeri FM sehingga 2 petang nanti. Dan petang pukul 2 nanti sehingga pukul 6 kita akan ikuti rancangan Moncak Potang pula lah bersama sahabat saya nanti. Jadi tanpa berlengah lagi, mari kita dengarkan lagu seterusnya. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri Birmingham sampai bila-bila bersama dengan Sally pada ketika ini. Terima kasih kan kerana setia mendengarkan kami di 92.6. Di kali ini pukul 1.49, hampir 4 jam dah Sally nak bersiaran. Sally nak ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama Sally menghantar lagu-lagu kegemaran anda sepanjang 4 jam kita bersama ini. Sesungguhnya setiap perkongsian anda sangat bermakna buat Sally. Semoga kehadiran Sally Corong Eridu inilah kan sedikit sebanyak dapat menceriakan hari anda dan menjadi teman sepanjang menjalani rutin harian anda. Sebelum Sally nak mengucapkan selamat tinggal, ada sikit kata-kata semangat untuk anda semua. Ingatlah, setiap hari yang kita lalui adalah peluang untuk menjadi insan yang lebih baik. Sally juga ingin memohon maaf andai sepanjang bersiaran pada hari ini ada tersalah kata ke, ada terkasar bahasa ke, ada ataupun tutur cara Sally yang kurang menyenangkan ke. Sesungguhnya baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu datang daripada Sally sendiri. InsyaAllah kita jumpa pada esok hari pukul 10 pagi hingga 2 petang dalam Santai Negeri FM. Jangan lupa terus bersama Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7 dan seterusnya di Moncak Petang nanti bersama teman Sally Nen Terbabu akan menemani anda daripada pukul 2 sehingga pukul 6 nanti. Jaga diri, jaga kesihatan, berhati-hati di jalan raya dan sentiasa menyebarkan kebaikan walau di mana saja anda berada. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6 95.7 107.7.
2: Nombor apa tu, Cuk?
1: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
1: Saya pun suka. Dengarlah.
2: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mana lah payah ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari dari Wan ni atas mana lah.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo
0: kok?
1: Yo.
0: Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Moncak petang.
4: Osah moncak eh.
3: Moncak petang. Osah moncak eh.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat petang pendengar Negeri FM. Terima kasih tetap setia mendengar stesen yang sama. Untuk hari ini edisi 12 Oktober 2026 bersamaan 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Syukur alhamdulillah izinkan ayah dan terbabu namankan pendengar sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Jam kiranya kan diberikan hanya empek saja. Empat jam bersama-sama dengan pendengar, insyaAllah. Makanya apa sajalah yang akan dikongsikan dengan pendengar semua dan apa sajalah yang akan ayo siarkan untuk pendengar semua, mudah-mudahan kiranya dapatlah menepati halua telinga dan juga manfaat sesama kita, ya. Dan sekarang ni dah pun 26 minit petang. Kalau tadi kira dah selesai dah tugasan rakan ayo menemankan pendengar empat jam jual DJ Sally, makanya izinkanlah ayo nen terbabu pula, ya. Makanya untuk semua didoakan semoga dipermudahkan dalam apa jualah urusan, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa juga diberikan ketenangan dan juga diberikan senang. Apa jualah senang? Senang makan, senang berjalan, senang buat kerja, senang hatinya, segala apa yang senang diberikan kepada kita semualah. Mencapotang, usah mencai.

Lisa Nagok FM ingat sampai bila-bila. Ya baik, jadi tanya sama hati mengulangkan sentiasa ayatnya kan dalam lagu tu tadi. Jadi petang ini ayo nak tanya pandangan. Sudi ke? Kalau sudi boleh jawablah. Maka untuk hari Senayan macam biasa kongsi-kongsikan perkataan ni 9 yang ada. Mana perkataan yang jarang kita dengar? Bahasa-bahasa kitanya kira apa logat ataupun dialek ni 9 yang jarang-jarang keluar. Maka untuk hari ini, inilah ruang dan masanya untuk kita panjang-panjangkan, untuk kita bongkar-bongkarkan. Maka boleh telefon ayo di talian 0666753166 ataupun satu lain talian 0667531777. Maka sekarang bolehlah simpan nombor tu, makna lepas lagu ni sekarang boleh telefon tau. Agak-agak lagu dah nak habis tu kan. Cetakan. Dapat kotak ni kan. Apa dah perkataan ni 9 yang jarang kita dengar kan. Makanya jarang dah diguna. Inilah peluangnya. Maka kongsikan dengan ayah. Kalau ngarapkan ayah seorang-seorang, lah anda lah sulih dua. Jadi kalau pendengar kongsi sama-sama seorang satu, taruklah dapat tombol talian ini 10 orang kan. Makanya 10 perkataan kita dapat. Taruklah seorang bagi dua, akan banyak dapat itu. Jadi yang ada kek ayo sekarang ni terlintih di kepala kan. Makanya badan rasa makna perkataannya tu moyan. Contohlah. Perkataan moyan. Jadi contoh ayatnya tu kan, badan saya ni rasa moyan. Ya kata. Apa maksud itu kan? Itu ngikut apa? Ngikut jugalah pada porak-porak masing-masing kan. Ada porak, bunyinya sama, poye lain. Ada porak tu, samalah. Kek toboh hayo pun macam tu juga nyebutnya tu. Jadi makanya moyan itu memberi maksud agak kira losu lah. Itu mana yang ayo faham, yang ayo dapat. Mungkin pendengar ada dengar perkataan itu, kita bose lain nak maksud . Ataupun ada perkataan lain yang jarang didengar. Amoh dah kongsi telefon ayo di talian ya. Moncak petang.

0: Yeah. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.
5: Mencah putang, usah mencah.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saudara, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan. Dah pun 2.25 minit petang. Jadi talian dah pun mula menyala-nyala. Makanya ayo akan sambut panggilan anda semua. Tak kira lah siapa kau, cik besar, tua muda. Petang ini macam biasa, kongsikan perkataan lama. Dalam ruangan osah tekawai. Yang mari tu kan dapat je perkataan tu. Ya betul lah, osah tekawai. Lama tak dengar lah. Perkataan moyang kata. Yo, ayo tak pernah dengar. Yang biasa dengar tu moyang adalah. Nenek moyang main TKW, nenek moyang macam itu kan. 6753166 di talian. Halo, siapa dia tu? Halo, Nagari FM. Halo, mana dia orang itu? Tak ada pun, wuih putus, tak ada lah. Tak apa. Jadi yang mana kira lapang lah potang ini kan, maka janganlah segan-segan, silo-silokan, kongsi-kongsikan perkataan ni sembilan yang jarang kita dengar. Dalam ruangan sekarang ini, osah TKW. Ini daripada Nur Azrin katanya, kuek melansip kau kata. Oh kau sad ni, perkataan melansip. Ekor ni kuat melansit, yo kau jauh kau kete. Yo tak yo pula kan. Makanya yang lain siapa lagi? Kalau sogan bolehlah ikut macam Nur Azrin ni. Hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603. Kita mulalah petang ini kan macam biasa dalam ruangan Osah TKW untuk hari ni, hari Senayan. Moncak petang, Osah moncak.

0: Boncak petang, Osah Boncak untuk hari ni ruangan Osah TKW di talian ayo menantikan siapa yang sudi, siapa yang lapang, sila-sila tokan. Tokan nombor yang ayo dah kongsikan. 06-675-3166 ataupun satu lagi talian 06-675-3177. Kepada semualah, sudi-sudilah potang-potang ini kan, untuk kita panjang-panjang kita ngombang-ngombangkan perkataan Nismilan bahasa ibunda kita. Makanya kalau tidak kita yang kongsi, kalau tidak kita yang ngembangkan, siapa lain? Kita tak naklah kata kan nanti hilang macam tu je kan. Tak faham bahasa ibunda kita sendiri. Eh lah hai, anak-anak muda sekarang, kita lah yang kena mula, kita yang kena bari. Di talian menanti, hello Negeri FM, siapa tu?
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa dia?
1: Apa khabar ni?
0: Ya, sihat syukur. Alhamdulillah adanya. Siapa tu?
1: Kak Etun ni.
0: Kak Etun.
1: Daripada Johor.
0: Alhamdulillah. Cuaca macam mana Kak Etun? Jerubu kuek tak ke situ?
1: Jerubu.
0: Tobar lagi ya?
1: Kurang.
0: Ada kurang dah kalau nak dibandingkan dengan semalam yang sebelum ni kan? Betul. Tapi apa-apa pun Kak Etun kena jaga kesihatan, minum air masak banyak, air kosong tu.
1: Betul.
0: Janganlah kalau boleh tak payahlah keluar dah ya. Baik Kak Etun.
1: Ya saya.
0: Macam mana tu Kak Etun? Perkataan Nismilannya.
1: Cemat.
0: Contoh ayat.
1: Budak sebelah rumah kena cemat dekat nenek. Rotan.
0: Nah tu deh. Tu porak Kak Etun dekat. Kak Etun dari mana tadi? Johol. Johol ngobakan cemat ya.
1: Neng.
0: Yo sayo Kak Etun.
1: Moncak potang, usah moncak.
0: Terima kasih Kak Etun ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu deh. Yang lain pun sudi-sudikanlah potang-potang ini ya. Kak Etun ngobakan tadi tu perkataannya cemat. Tu pesan mu Kak Etun ya, bukannya tak boleh langsung keluar rumah, boleh. Kan kau pa langsung tak keluar, tak ngangkat kain, tak menyapu langsung kat depan pintu, kat apa beranda tu. Anen tak bagi keluar kata. Tidaklah maksudnya tu. Usahlah terdedah bona kat apa cuaca ni, udara luar tu berlama-lamaan. Tu maksud Kak Etun ya. Risau kan? Takut nanti dapat penyakit daripada bawaan jerubu ni ha. Ni kiranya masih dalam bacaan tak sihat lagi kan. Pada semua jaga sentiasa ya. Adik-adik yang dah balik sekolah tu, tahu balik ke rumah, jangan mengayau-ayau. Moncak potang, Osah Moncak.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan nak buat tampi atau saya kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kalau apa jangan saya
2: pote-pote itu kan jangan nak berlari-lari kau cetan dia pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada pote kan duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Itu dah budi setahun segunung Intan, yo. Maka mana yang berbudi, maka takkan dilupakan. Sampai bila-bila kita akan kenang, ya. Baik, dah pun 2:44 minit potang. Ada lagi ke perkataan ni 9 yang nak dikongsi-kongsikan? Ada reh telefon ayo, ya. Di talian yang dah pun ayo kabarkan. Anak diminta ulang boleh. Tak ada salah itu. Kan bondo tak berbayar. 0656753166 0653177. Ayo sebut tak payah bayar ada. Baik, selamat petang juga kepada Datuk Pakarudin pun layan juga Negeri FM. Saya tengah makat ni, ha. Kocap lahir. Nak ngangkek apa? Nak ngangkek barek. Ui, kasat ni. Anak poi yang ngangkek barek nak pergi gym kau bayi tu. Selamatlah hendaknya, ya. Makanya mana yang kira ada lapang dah masuk, kan? Mengisi ruang yang ada dengan pengisian yang baik untuk kesihatan, baik untuk keluarga, baik untuk kehidupan. Masya Allah, syukur nikmat yang ada. Baik, yang lapang, maka sekarang ayo nak minta lah sama-sama kongsikan. Kita gunakan ruang yang ada ini untuk berkongsikan perkataan ataupun logat Negeri Sembilan yang jarang didengar. Satu perkataan pun tak apalah, ya. Maka jangan malu, jangan sogan. Kok kiranya agak borek nak nokan, tak apa. Bolehlah hantar di WhatsApp Konti 012-603-0603, ya. Baik, dalam pada itu juga nak ngobarkan kepada semualah anak-anak, adik-adik pendengar, acik-acik, abang-abang, akak-akak. Makanya jerubu kita memanglah bacaannya agak berkurangan lah sikit, kan. Pencemaran udara, bacaan indeks pencemaran udara tetap tak sihat. Maka sentiasalah kita menjaga kesihatan. Sentiasalah kita posan berposan, ya. Dan untuk hari ni kira dimaklum, makna dah sedia maklum. Anak-anak kita semua bersekolah, kan. Ada yang sesi petang, ada yang sesi pagi. Makanya sentiasa juga kita pesan ke anak kita, kita tekankan betul-betul. Ingat, kalau kira tak ada apa hal motan ke luar, janganlah berada di luar sekolah tu. Aduk dalam kelas tu kita. Pergi makan ke kantin tu, selesai makan masuk dah, okay. Makanya dah selesai itu sekarang, tunggu setampik, nanti kan mak ayah ambil, Atuk Wan jemput. Yang mana berjemput, yang mana balik sendiri, balik naik bas, naik van ke apa ke, kan. Pastikan berada di tempat yang dijanjikan, yang dah ditetapkan. Jangan meraban-raban. Nampak perkataan ni 9 keluar, meraban. jadi meraban perkataan itu, tu kira dalam pada burak tu terkeluar. Macam tu jugalah pendengar kau ada, kan. Dalam pada burak semalam tu, mungkin anda pergi ke rumah saudara kawan kau, kan, terkeluar pula perkataan tu. Jangan simpan, kongsikan dengan ayo tu, ha. Negeri FM, moncak petang.

0: Inilah Moncak Potang. Osah Moncak
1: Bila-bila
2: Moncak Potang. Osah Moncak
3: Ya Moncak Potang. Osah Moncak Tekawi. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar, tak kira di mana saja berada. Di talian dah ada, jangan tunggu lama-lama, kita jawab segera. Ya, tadi pencolik angin tu di jalan tahu. Hello Nogori FM, macam mana tu? Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa dah tu?
4: Ijan dari Gombau.
3: Ijan dari Gombau. Hari ni makan dah ke setengah hari tadi?
4: Ini pagi ni buat milo. Kan nak kerja baru buat buka.
3: Pukul berapa kerja itu?
4: Pukul 3:30.
3: 3:30. Oh, kasar ni. Alhamdulillah, dapat kerja dah okey. Kan syukur, nikmat tu. Yo, Ijan. Ijan nak kongsi perkataan yang ada tu. Apa dah yang lama tak dengar tu? Perkataan ni 9 ni ada.
4: Dogeh.
3: Weh, dogeh pun jarang juga tu. Tak apa, yang motatnya ada. Jangan sokan-sokan, Jan. Berilah contoh hayat itu. Yang penting, join. Contoh hayat eh, macam mana dorih boleh keluar tu?
4: Apa kena mu eh?
3: Apa kena mu eh? Lepas tu dorih. Tu je.
4: Dah ada kobar kan
3: lah. Dorih lah, ya.
4: Dah ada kobar kan
3: lah. Dorih lah dia.
4: Dorih lah.
3: Baik, terima kasih Jan.
4: Sama-sama. Ni nak bagi ucapan sikit boleh?
3: Oh, silakan Datuk Ambu Hita.
4: Saya nak bagi ucapan seluruh keluarga saya yang mengenali saya ni, duduk di Rembau. Semoga sehat selalu. Hujan-hujan ni hati-hati memandu semua warga-warga Malaysia. Semoga hati-hati dalam perjalanan.
3: Betul.
4: Balik kerja, balik rumah, pergi mana-mana.
3: Baik, terima kasih Ijan.
4: Sama-sama.
3: Itu deh, osah deh kau kan. Baiklah, tepat pukul 3 sebentar je lagi. Kejap lagi ni kan, kita dengar berita Nogori FM. Kita rehat sekejap. Lepas rehat tu sekarang, kita sambung semula. Makanya kita kongsikan perkataan ataupun lorat ni 9 yang jarang kita dengar dah dalam ruangan Osah Tekau eh. Lepas lagu ni, kita dengar berita dulu ya. Lepas berita, sambung semula. Moncak Potang.

0: نجري FM.
1: Berita Negeri FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Semua institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di Negeri Sembilan beroperasi seperti biasa hari ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan keadaan semasa serta bacaan terkini Indeks Pencemaran Udara IPU. Menerusi kenyataan media semalam, JPNS menegaskan pihak sekolah perlu terus memantau kualiti udara dan mematuhi garis panduan yang berkuat kuasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah terpelihara. Murid disarankan memakai pelitup muka, khususnya mereka yang mengalami gejala pernafasan atau tergolong dalam kumpulan berisiko. JPNS akan terus memantau perkembangan semasa dan menyalurkan sebarang perubahan melalui saluran rasmi. Ibu bapa serta penjaga diminta mengikuti maklumat terkini daripada jabatan berkenaan. Berita seterusnya. Tiada kata dapat diucapkan selain daripada kata syukur dan terima kasih. Itu luahan ibu bapa serta datuk dan nenek kepada anak-anak mereka yang masih bersekolah. Bantuan awal persekolahan BAP yang ditingkatkan daripada RM150 kepada RM200 semestinya memberi kelegaan besar kepada keluarga yang memiliki sekurang-kurangnya 4 orang anak yang masih bersekolah. Kru RTM mendapatkan reaksi dan pandangan orang ramai di Senawang.
3: Bagus ke? Alhamdulillah, 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah PM bagi macam kenaikan belanjawan tu kan. Dapat menolong mereka yang susah lah. Okey lah. Okey tu, sangat bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia orang kan. Nak beli sekolah anak, sekolah apa-apa macam-macam lah. Tulis lah semua kan.
4: Alhamdulillah. Betul-betul mengirakan beban pada anak saya. Misalnya anak saya 4 orang, lebih tersengah ke 200 tu, dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar, beli buku semualah.
5: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu. Ha, gengan sikit lah. Walaupun kira yuran dia pun sekarang pun naik juga kan, tapi dapat membantu jugalah. Dari segi belanja tu kan.
6: Sebagai ibu dan nenek kan, kepada cucu-cucu dan anak-anak, rasa sungguh seronok lah. Seronok sangat-sangat kan, sebab dah dinaikkan sedikit lah kan persekolahan anak-anak. Alhamdulillah sekarang ni kan, semua barang naik. Ucapkan terima kasih lah kepada kerajaan kan. Membantu meringankan beban keluarga kan. Macam kami ni, dia ni anak ramai kan. Semua sekolah tahun ni 5 orang. Dapat bantuan tu dinaikkan sikit, syukur Alhamdulillah lah.
7: Syukur sangat Alhamdulillah lah. Sangat-sangat membantu meringankan beban keluarga lah. Kalau dah 4 orang dah 800, Alhamdulillah. Itulah lah. Saya memang syukur sangat lah dengan benda yang pasal sekolah. Cuma guna untuk peralatan sekolah itu lah.
2: Rina Mat Ali, Hairul Azhar Johari, Nur Fazilah Manan dan Cik Mi Kasim.
1: NDC Nasional.
2: Raja Jordan, Raja Abdullah II tiba di Malaysia kira-kira pukul 11.20 malam tadi bagi lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri serta polis diraja Malaysia PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Penantian selama 10 tahun, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi atau Rul Azhar dari Zon Utara membuahkan hasil selepas dinobatkan juara Bintang Piramli 2026.
1: NDC Nasional.
2: Pem- Pembinaan jalan baharu yang menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dengan bandar Ansett dijangka memperkukuh pembangunan Malaysia Vision Valley 2.0 atau MVV 2.0. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Asim berkata kemudahan itu berpotensi menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini sekaligus menjadi nilai tambah kepada pembangunan kawasan berkenaan. Tambahnya, kerajaan negeri menyambut baik peruntukan pembangunan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027 dan akan membantu memudah cara pelaksanaan projek berkenaan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan pembinaan jalan baharu KLIA Bandar Ansett serta naik taraf jalan Pajam Nilai Salak bagi menyokong pembangunan MVV 2.0 ketika membentangkan Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: sampai ke kepuncaknya. Enam panelis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.
1: Inilah Moncak Potai. Osah Moncak
2: Inilah dia Moncak Potang. Osah Moncak. Terima kasih lah kepada semua tetap setia mendengar Negeri FM. Kembali bertemankan ayo Nen Terbabu sehingga pukul 6 potang nanti. Lepas nengah berita Nin tadi. Itu deh. Ya, kita sambunglah semula. Makanya untuk potang ini, perkataan Nismilan yang jarang-jarang kita dengar. Jadi kongsi-kongsikan, maka boleh hubungi di talian 06-6753166 6753177. Syukur, Alhamdulillah, siaran kami jejak di kawasan pendengar. Makanya ada yang kongsi katanya gelombang siaran 92.6 jejak kat sini ya. Jadi kok boleh berikanlah tobohnya di mana kan? Toboh perkataan Nismilan tu toboh. Tompek lah tu. Apapun untuk semua lah kan, kiranya untuk bintang P. Ramli. Jadi tamatlah sudah, selesai lah sudah. Makanya tahniah kepada yang menang. Jadi penantian 10 tahun Muhammad Fakrul Azhar, Muhammad Azabandi ataupun Rul Azhar dari Zon Utara membuahkan hasil. Jadi Alhamdulillah dinobatkan juara Bintang Piramli 2026. Maka selesailah sudah. Jadi nak mangkitkan balik itu kan, mana yang nengok, yang menonton semalam Bintang Piramli, makanya dapatlah rasa kan, dapatlah nikmati kemerduan suara juara kita semalam. Jadi lopeh ini, makanya yang ada bakat, jangan lopehkan peluang. Untuk Bintang Piramli diadakan maknanya setiap tahun insyaAllah, dan tahun depan diadakan lagi. Makanya cubalah lagi ya. Maka yang balon, mana yang ada bakat, jangan simpan. Baik, 6753166 6753177 di talian. Halo, putui, tak apalah, kita dengar lagu lah dulu kan, kita sambut pendengar ya.

0: Dongalah moncak potang.
1: Osah moncak.
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah buat tampi atuk saya. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah bola pejang kata.
3: Dah poteh-poteh itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poteh kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Itu dah. Nagori FM, dah pun 3.26 minit potang. Selamat petang Hasbiha. Baik, di WhatsApp konti ni ada yang berkongsi katanya perkataan Nismilan berketuntang daripada Sunny Tampin. Contoh ayat, komen minta je lah makan itu, makan ini, dan berketuntang seorang ke dapur. Itu dah contohnya ya. Kalau boleh telefon lah, kalau kira tidak mengganggulah tugasan ataupun urusannya yang lapang-lapang. Ayo tidak mendesak tapi ayo minta. Baik saudara, syukur Alhamdulillah dengan pembentangan belanjawan 2027, ramai mendapatkan manfaat yang baik. Dan juga kepada wanita, tetapi kepada ampun-pun ni semua kan, yang bergelar ibu, cuti bersalin diberikan 98 hari. Makanya inilah maknanya ruang untuk wanita mengimbangi kejayaan penjagaan anak juga lah kan. Syukur Alhamdulillah. Makanya 98 hari memang panjang selama kini kan. Bagi setiap kelahiran satu pengiktirafan terhadap keperluan wanita lah kan, dalam mengimbangi tanggungjawab pekerjaan pemulihan selepas bersalin dan penjagaan anak. Makanya betul-betul sihat, betul-betul dah kiranya dah tersusun dah untuk pengurusan anak-anak, makanya baru dah kita mulut bekerja kan. Syukur Alhamdulillah, tahniahlah kepada wanita. Dan apapun, untuk petang ini ruangan Osah TKW di talian menanti dah. Ayo nak sambut. Hello, Negeri FM, siapa di talian? Hello, mana dah tu? Maun kau tidak? Makanya talian ni mengolip-olip. Soronya tak dengar. Memang tak ada lah. Moncak petang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan rakyat pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya dah pun dah 3:35 minit petang di talian dah ada sekarang. Makanya ayo sambutlah kakak kau abang. Hello.
1: Atuk.
0: Atuk kau sana. Atuk. Atuk kau acik kau aki mana satu ni?
1: Yo, aki-aki.
0: Tak oh, aki. Aki. Ah, aki. Oh, ondak ni. Ah, aki no. Orang mana? Pahang kau?
1: Lipih.
0: Oh, Lipih kau sana. Yo,
1: duduk dengan 9.
0: Oh.
1: Labang, Troting Ilih.
0: Oh, yang dia dapat jodoh orang ni 9.
1: Yo lah.
0: Alhamdulillah. Aki ni apa yo, nama aki?
1: Ya?
0: Aki nama aki apa?
1: Khairul Azhar Ismail.
0: Oh, kau sana. Ah, oh. Baik, Cik Khairul.
1: Ya, saya.
0: Ah, macam mana no lah nak apa dia?
1: Tahu apa benda nak di apa
0: nak diburak.
1: Nak burak potang ni.
0: Ah, tu dia. Aki ni orang pelik. Apa? Orang Lipih.
1: Ayo.
0: Duduk Negeri Sembilan berapa lama dah?
1: Tahun 84. Satu bulan 84. Tahun 84. Saya dah pasti bosan.
0: Ui, apa? Ui, ingat dah. Ingat dah. Tahun, tarikh sebagainya.
1: Yo.
0: Nikah?
1: Nikah apa 28 tak lama lagi 28 bulan 10 tahun 89.
0: Ah tu deh, bawa zaman kata nunggu itu. Yo. Baik, apa ni Cik Carol?
1: Saya.
0: Di perkataan ni 9 petang ni ayo tengah ngumpul-ngumpul nah. Ku aduh. Sadia andonyo lama duk ni 9 ni apa yang paling susah bona nak dapat itu. Perkataan paling pakat tu ada kau cerita itu.
1: Kejap
0: Hmm.
1: Kalau mengantan kau kan nak boleh tonong lah kan?
0: Tu kan nak lah tu.
1: Mengantan.
0: Mengantan. Contoh. Bagi contoh hayat mengikut paham Jack Errol tu.
1: Mengantan betul lah nak pergi sana buat apa.
0: Tu deh kan.
1: Betul.
0: Dia tengok situasi lah. Tengok apa orang. Yo, baik.
1: Tengok keadaannya.
0: Betul lah. Tengok keadaan, tengok cerita, tengok yo. Siapa kan.
1: Pahami dia mah kalau orang faham.
0: Kalau
1: mengantan, kalau faham, pahali dia mah.
0: Pahali. Kalau ni 9 dia mengantan ni, tengok cerita. Ayolah. Baik, terima kasih ya, Carol.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar setia Negeri FM semua. Itu dah. Mengantan kata. Ada porak mengabarkan mengantan tu mengadu-ngadu. Ada porak mengabarkan mengantan tu menggedik kata. Mana satu? Yang biasa dengar. Negeri FM.

Ini dia terpikat. Terima kasih yang terpikat dengan stesen negeri FM. Makanya sekarang ini bertemankan Ayon dan Terbabu dalam segmen Moncak Potang. Sekarang ini ruangan Osah Tekawai. Menyungkit perkataan Nismilan yang jarang-jarang kita dengar. Sama potang yang bernama Mihat Zainuddin. Alhamdulillah pun ada yang bertanyakan perkataan apa khabarnya tu sepelaungan. Sepelaungan tu apa dia maksud itu Nen? Itulah minta penungan telefon ni ha kan. Kalau ngarap ayo seorang ni apa yang ayo faham je lah dapat jawab itu. Apa yang ayo faham perkataan sepelaungan tu kiranya tak jauh. Contoh kan. Contoh ayat lah. Alah kau ni bukannya jauh pun. Datanglah rumah dan ni ha. Andolah sepelaung tahan kete. Tak jauh pun sepelaungnya tinggi. Apa tompek kau tu. Datang sini makan lah. Maka dia apa tak jauh. Kiranya kalau melaung tu masih lagi dongah lah. Ui ya dongah lagi soro tu. Itu disebut dia orang tua-tua tu. Sepelaung kan. Tak jauh dah TKW. Baik, sedara ni nak ayo nak kongsikan tentang aliran trafik ni. Nak mari tahu ni ha. Ada kojo penyelenggaraan di kilometer 249.5 hinggalah ke kilometer 247.2 arah selatan dari Senawang ke Podeh Linggi. Lorong kanan ditutup, makanya trafik sekarang ni agak sosak. Dan apa-apa pun lah sentiasa lah kita mematuhi arahan papan tanda. Dan sentiasa juga menjaga jarak kenderaan kita tu kan. Baik, maka ayo nak ngobarkan kepada semua. Talian ayo nak tutup dah. Terima kasih kepada semua yang sudi kongsi perkataan ni sembilannya. Nanti insyaAllah ada ruang dan masa untuk senayan depan pula. Kita kongsi lah. Kumpul lah dari sekarang. Banyak yang sogan lah yang telefon ni kan. Ada yang kira ramai yang hantar ke WhatsApp konti je. Tak apalah. Ayo kalau boleh nak dengar sorok. Dapatlah burak sama. Selamat petang pada Ahmad Zuhdi pun layan juga dari Terengganu ni ha kata dengan Negeri FM secara dalam talian aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Maka talian tutuplah. Tahu dengan Negeri FM bertemankan Ayon dan Terbabu sehingga pukul 6 petang.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Itu adalah lagu yang penuh dengan nasihat. Ya, apa-apa pun lah kita usahlah ngikutkan hati yang muda. Makanya dek ngikutkan hati yang muda, rumah tangga lain macam jadinya kan. Kita tak nak lah disebabkan ngikutkan hati. Kalau kiranya kau adalah ada perkara yang tak kena dalam rumah tangga, bawalah runding-runding bincang sama-sama ya. Makanya kita ni tak semuanya lah sempurna kan. Kalau kita nak menegur, tak puas hati dengan pasangan, carilah jalan untuk bincang sama-sama. Tegur menegur itu perlu dalam kehidupan rumah tangga kita. Itulah ada rentetan daripada lagu Joget Limau Manis daripada apa Warisan Pusaka, Pusaka Anak Bocik tadi tu. Moncak potang. Dalam pada itu juga yo nak kongsi kira sama-sama lah kan berkenaan dengan belanjawan 2027 pakej sokongan 160 juta manifestasi terbaik buat komuniti e-hailing dan p-hailing. Jadi pengumuman pakej sokongan bernilai 160 juta ringgit menerusi belanjawan 2027 makanya adalah manifestasi terbaik kerajaan dalam membela kebajikan dan meningkatkan pendapatan berasih komuniti pekerjaan healing dan p-healing di seluruh negara. Selamat petang pada yang memandu, berhati-hati, jangan laju-laju, ingat insan tersayang menanti kepulangan anda. Sambil layan Nagari FM, moncak petang.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan. Dah benar ompek 10 minit potang. Nagori FM ingat sampai bila-bila saudara? Kejap lagi akan masuknya waktu solat pada asar bagi Seremban. Pada pukul 4.5 boleh minit potang, azan akan berkumandang. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar, kita tenangkan fikiran sekejap. Makanya kita tenangkan hati. Dalam kehidupan kita lalui ini kan pastinya banyak cabaran dan juga kita mempunyai bahagian masing-masing. Setiap kesulitan, setiap apa jualah ujian, pasti ada hikmah akan menanti. Dan setiap kejayaan itu, pasti ada usaha di sebaliknya dan juga sokongan yang memberikan kita tarikh bersemangat dalam usahakan kejayaan. Apapunlah sedara kan, masa depan tidak ditentukan dengan keberuntungan seseorang. Sesungguhnya setiap kejayaan, setiap masa depan seseorang itu atas ataupun sebab usaha yang berterusan dan sentiasa rajin dan sentiasa memberikan ketekunan dalam menjayakan apa jualah kerjaya yang diusahakan. Apa-apa pun syukur alhamdulillah dengan usaha yang kita lakukan, makanya kejayaan mengiringi kehidupan kita dengan bahagian kita. Alhamdulillah. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Ya, alhamdulillah dah pun 4:33 minit petang. Syukur maka kepada semualah kan, muslimin dan muslimat, pada pukul 4:05 minit petang sebentar tadi dah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Port Dickson. Baik, di kesempatan ini juga Ayun nak ambil peluang lah nak ucapkan tahniah buat semua pemenang tilawah Al-Quran kategori lelaki sempena majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 2026. Naib Johan Malaysia Cik Hasnul Takiyuddin bin Cik Sazali, alhamdulillah syukur bagi kategori wanita untuk tilawah Al-Quran kiranya bersempena dengan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa iaitu Johan, ya. Jadi kita ucapkan tahniah syukur alhamdulillah kepada Nur Syakura binti Muhammad Musa, merupakan Johan untuk tilawah Al-Quran. Masya Allah, syukur alhamdulillah bagi hafazan Al-Quran. Tahniah diucapkan kepada Cik Abdul Rahman Jamal Ibrahim. Ini Naib Johan, ini dari Syria dan kategori untuk lelaki. Makanya Malaysia mendapat tempat ketiga iaitu Muhammad Izul Afnan bin Sazali. Syukur alhamdulillah mewakili Malaysia, bangga kita kan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita kan mudah nak mendapatlah, kiranya ngikutlah jejak jua lah ya. Jadi bagi kategori wanita hafazan Al-Quran untuk kiranya kita Malaysia, maka apapun lah kan, kita doakan yang terbaik lah. Walaupun tidak mendapat tompek, jadi yang kira kita doakan yang baik-baik. Alhamdulillah, dan tahniah lah tetap juga kan, kiranya dapat mengharumkan nama negara. Makanya bagi kategori tilawah Al-Quran, syukur alhamdulillah. Baik, dalam pada itu juga nak ucapkan selamat maju jaya kepada adik-adik kita. Bermula hari ini dah 20 Oktober, makanya telah pun menduduki peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia 2026. Maka mula hari ini hinggalah ke 2 November 2026. Kita doakan anak-anak kita semua berjaya lah hendaknya kan. Tahun ini tahun kita guru bitara nadi negara. Amin. Berjaya lah hendaknya. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.

Ini dia bulan sutera. Bulan sutera ke bulan sutera? Itu dah dia nama kan. Dengan lagunya terpesona Nagori FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, jika anda sekarang ni berada di luar rumah, makanya sentiasalah menjaga kesihatan dengan memakai pelitup muka. Dengan keadaan bacaan IPU yang tak berapa sihat ni kan di Negeri Sembilan, makanya sama-sama kita ambil berit tentang kesihatan ya. Dan korap-koraplah juga mencuci tangan dengan sabun, dengan air bersih. Dan kalau kira balik dari luar tu, makanya bawa mandi kan, bersihkan diri. Nak-nak pula yang beranak kocik tu pun kita kena sentiasa lah ya, menjaga kebersihan. Ni tentang keselamatan anak-anak kita juga. Makanya jangan kita ambil-ambil kata orang tua-tua tu, ambil lewo limotan tekawe. Makanya kita sentiasalah menjaga tentang inilah kan. Maka sentiasa juga kita ikuti bacaan IPU dari masa ke masa ya. Tahuihlah makna layari ataupun ikuti media sosial yang sahih. Yang pastinya di RTM. Kek Negeri FM seluruhnya kan, di media sosial Negeri FM official juga kami kongsikan untuk anda tu deh. Maka yang sedang menjamu selera petang ini, makan kudap-kudap katanya sambil selesaikan tugas, alhamdulillah, terima kasih jadikan Negeri FM sebagai penaman dan peleko. Kata orang tua tu kan, leko dan nangat tu sampai tak sadar dah nak pulang, dah kita dah boleh dah balik kojo tu ha. Alhamdulillah. Ya, yang kojo di rumah, makanya bak kata orang pilah tu work from home, pun sama jugalah mengikut jadual yang ditetapkan ya, walaupun kojo secara dalam talian tu. Hybrid kata. Selamat menjayakan tugasan anda. Sambil-sambil tu juga layan Negeri FM. Kalau perut lapar, jangan dibiarkan kosong. Bawa-bawa lah makan TKW. Jaga kesihatan tu.

Yang kami milik pendengar semua 8 boleh jam tanpa henti bermula pukul 6 pagi sehingga oleh tengah malam nanti. Ha, jadi segmen, setiap segmen itu memang untuk pendengar kami bagi. Bermula dengan Radar Pagi, lepas tu Santai Negeri FM, lepas tu masuk tak sekarang ini Moncak Potang, lepas tu sekarang Inspirasi Malam pula, Ekspresi Malam bersama-sama rakan setorinya. Terima kasih menjadi sokongan, apa, menjadikan Negeri FM sebagai siaran pilihan dan sentiasa menyokong siaran Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ya saudara. Baik saudara, menerusi berita RTM untuk pendengar, ayo kongsikan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat sekiranya tiada keperluan mendesak susulan perkembangan keselamatan di rantau itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata nasihat perjalanan telah pun dikeluarkan bagi mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengutamakan keselamatan dan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu ke kawasan terjejas. Baik, saudara nak tahu berita setahuinya, maka lepas ini kita tahu ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Lepas lagu ni ya. Negeri FM.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husin Ibn Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara, selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan. Selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Buat skuad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, Asia menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita.

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Negeri FM. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Ada pun 5-7 minit petang yang memandu pulang sekarang. Berhati-hati, ingat insan tersayang, usah terburu-buru, usah laju-laju. Ikut had laju yang ditetapkan dan tengok keadaan. Kan mana kira kalau keadaan tidak mengizinkan untuk menokan peda minyak tu, janganlah ditokan-tokan. Dan janganlah menokan-nokan bona potang-potang ni. Jaga kesihatan tu jangan lupa. Selamat petang kepada abang-abang, akak-akak teksi semua. Baiklah, ada makna. Tahniahlah kepada semua kan, abang-abang teksi, akak-akak teksi dapat bantuan khas. Tu dah syukurlah joki kan. Makanya dapatlah meringankan lah bebannya tu. RM1,000 Rabu ni kata dapat. Makanya ampek boleh Oktober lah tu jatuh tarikh itu kan. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala apa jua lah urusannya kan. Joki yang dapat, makanya kita manfaatkan kepada yang motan-motan. Itu deh. Baik, selamat petang Cik Gayah. Dan mana lagi ni, di live TikTok Negeri FM, ada Shirin Syafinas. Siapa lagi ni? Uncle pun ada juga katanya di sekarang ni. Mendongar dari Batu Pahat, KT hadir di live TikTok Negeri FM official. Manalah itu yang belum follow, belum ikut, makanya dah lah tanda sokongan anda kepada siaran Negeri FM. Follow lah media sosial Negeri FM official. Semualah platform media sosial, semua ada takeaway. Moncak potang, usah moncak apa kono itu, apa nak dikata potang-potang ni. Makan kau tu, apa deh kuih tu.

apotando guru to bilang dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperikemanusiaan.

0: pulanglah kampung, wahai anak di perantauan, anak-anak muda, tak kira siapa pun yang dah berkeluarga pun sama jua yang berada di perantauan. Makanya kumpul-kumpulkanlah masuk duitnya, belanjanya untuk pulang ke kampung. Ya, yang rindu katanya, apa kata? Hantarkan ucapan kepada insan yang jauh di mata di menerusi WhatsApp Konti sekarang ni, ha. 0126030603. InsyaAllah ayo cuba sampaikan. Ataupun nak tarik secara langsung di live TikTok Negeri FM Official pun boleh juga lah ya. Jadi pesan-pesan kita kepada semua yang berada di perantauan, sentiasa menjaga diri baik-baik. Nak-nak pula duduk di tempat orang, jangan lupa keluarga, jangan lupa asal-usul kita ya. Dapat joki lebih, makanya bertambah-tambah. Mana kalau sebelum ini agak kurang sikit, ni dah dapat lebih, jangan lupa hantar-hantarlah belanja ya, kek keluarga yang jauh di mata, nak-nak pula mak ayah kita kan. Itulah cerita tentang anak-anak ni. Pesan-pesan itu memang tak akan berhenti lah. Selagi hayat dikandung badan lah namui kan. Sentiasa pesan, jangan lupa keluarga. Awak duduk di tempat orang mencari duit, fokuslah mencari duit, bekerja lah elok-elok. Lepas tu mana yang bujang kata, kau kalau nak anak-anak dari orang, kau nak anak-anak orang, kau cari duit, kumpul duit, kata kumpul sendiri, jangan nak ngarap anak mak ayah. Kadang itu semangat lah antaranya kan, yang menjadikan sumber inspirasi untuk berjaya. Kan, maksudnya ada insan yang kita idamkan. Ini untuk anak bujang lah kan, dia nak lah apa, berkenan betul lah nak dengan anak dara cik acik tu, ha, contoh.
1: Saya kok jauh bersungguh-sungguh.
0: Mudah-mudahan didik mak ayah kita itu makanya sampai ke bosan lah kita praktikkan ya. Maka menjadi anak yang menjadi kebanggaan keluarga juga negara lah. Cerita tentang mendidik anak-anak. Kita ni sama-sama sebenarnya kan, dalam kira usaha melindungi anak-anak ni bermula dari rumah. Nak mendidik anak-anak ni bermula dari rumah. Jadi diperkukuhkan di sekolah. Lepas tu pula kan, kita sentiasa lah kiranya mengajar anak-anak kita ni, mengajak anak-anak kita ni memperluaskan penglibatan, maknanya aktif bermasyarakat untuk sama-sama kita kan dapat mendidik anak-anak kita ni, memastikan kebajikan dan keselamatan anak-anak sentiasa terpelihara. Tu sebab orang tua-tua marin kalaulah menyorahkan anak-anak kepada guru, tak kira lah kat sekolah ko, kat apa ni, ngantar mengaji apa, belajar mengaji ko, masa dia menyorahkan tu dia mesti ayat yang mengobatkan. Kau didiklah tuan cikgu, ustaz, ustazah, didiklah anak saya ni, bentuklah dia, togulah dia macam anak sendiri. Kau dia buat salah, makanya hukumlah dengan kesalahan yang dia lakukan. Macam tu nyorah tu berpulut kuning bagai macam tu.

0: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Dan mesej ini daripada Radio RTM.
1: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saudara, sekolah di Johor, Melaka, Negeri 9, Putrajaya ditutup esok. Sekolah di bawah IPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan Rompin juga turut ditutup esok. Apapun, saudara, sama-sama kita doakan semoga keadaan kembali pulih dan bacaan IPU mudah-mudahan semakin berkurangan, dan kita doakan jugalah dipermudahkan semua urusan kita semua dan dijauhi, dilindungi dari segala penyakit yang dibawa ataupun bawakan daripada itu pencemaran udara ni kan, daripada jerubu ni mudah-mudahannya. Baik, dah pun 5.44 minit potang. Sama potang kepada Ainul Jaafar di live TikTok Negeri FM Official. Terima kasih juga Eddie. Ada yang sedang makan pisang goreng panih ni ha kete. Apa-apa pun jerubu sekarang ni masih lagi belum berkurangan kan. Tak berapa apa katanya, tidak berapa baik. Jadi kepada semua ni berpesan juga di live TikTok Negeri FM ni, sentiasa menjaga kesihatan semua katanya kan, insyaAllah. Dan kita sentiasa jugalah pantau anak-anak kan, makanya mana yang kira negeri yang telah pun di arahkan untuk apa sekolahnya ditutup, makanya anak-anak pastikan berada di rumah lah kan, jangan pula kira tak sekolah. Jadi anak-anak kita ni berkeliaran pula di luar rumah tu, pergi ke sanun ke sini. Maka tidak bermakna lah diberikan cuti kan. Kita ni diberi cuti sebab apa? Faktor untuk menjaga kesihatan kita semua, kesihatan anak-anak kita kan. Jadi kita pantau anak-anak ya, sentiasa. Yang mana bekerja, ibu ayahnya bekerja tu kan, itu yang mentanda tu. Jangan terlepas pandang. Sayang anak-anak kan. Negeri FM mencap petang.

0: semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Aku bukan dewa daripada Hazama dan Ultimate. Sedangkan mudah-mudahan apa saja yang datang dalam kehidupan kita ni kan, apa yang tiba, apa yang kita dapat, mudah-mudahan ada hikmah di sebaliknya. Amin. Dah pun dah 5:54 minit petang. Nak kongsi dengan pendengar tentang inisiatif Belanjawan 2027. Rakyat Malaysia yang mencapai usia 18 tahun akan didaftarkan secara automatik sebagai ahli KWSP. Alhamdulillah. Jadi antara tujuan inisiatif membina simpanan persaraan lebih awal, memperluas perlindungan sosial kepada semua rakyat, memupuk budaya menyimpan untuk masa depan. Nampak betapa pentingnya kan? Menyimpan ni penting untuk masa depan. Kerajaan membantu kita untuk menyimpan bekalan hari tua nanti kan, insyaAllah mudahan panjang umur. Makanya kan kita dah tak terdaya ando simpanannya. Selamat petang Along Su, terima kasih layan Negeri FM. Ada juga yang bertanya, katanya ke Sungai Gadut hujan ke tu? Itulah ayo intai-intai ke jendela ni, nampak macam gadup, gadup jerubu. Mana yang kira nak keluar tu kan, berhati-hati sentiasa dan menjagalah kesihatan. Yo, pakai pelitup muka. Jenis 9 ni bacaan agak tinggi, makanya tidak sihat lagi. Nak hujan ni makan cokodok nen, kata Ustazah sini. Macam kono je cerita ni. Jadi dapat bayangkan ya, kalau kira makan cokodok turun ataupun keluar dari kuali. Ui, panih-panih tekau eh. Dapat pula cocah mo sambal tumih. Campur pula potai yang mana goma. Baiklah saudara, lepas ni anda akan ditemani oleh rakan setaruhnya pula lah. Maka ayo dah selesai, jadi minta maaf banyak-banyak lah kalau ada terkasar bahasa terlebih cara ko sepanjang ayo menjalankan tugas ya. Ko adalah terlebih kata, minta maaf banyak-banyak ya. Sesungguhnya ayo ni sentiasa lah buat yang terbaik, nak cuba yang terbaik. Tapi apakan daya, buat salah tidak sengaja. Ayo kan insan biasa. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita semua ya. Jadi ayo nak pulang. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Isnin. Hari ini anda sedang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Hari ini edisi Isnin 12 Oktober 2026. Ekspresi Negeri FM menemani anda dari jam 6 petang ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Begitu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas Nin Terbabu, dah pun selesai tugasannya untuk menemani anda kan sampai 6 petang. Sekarang saya pula sambung untuk hari ini di minggu yang baru. Ekspresi Negeri FM ada 6 jam masa untuk kita berhibur bersama-sama. Begitu juga dengan lagu-lagu terbaik, pada masa yang sama juga info-info terkini yang akan saya kongsikan dengan anda. Jadi apa kata untuk anda terus layan Ekspresi Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti. Macam biasa, dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau dengarkan saja secara dalam talian. Boleh juga stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Ekspresi Negeri FM.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: Isu berlarutan, usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Yam dan Grafim ingat sampai bila 6.36 minit petang sekarang ini. Zalika dari Flow 88 baru sahaja menghiburkan anda. Alright, kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Saya nak ucapkan selamat memandu untuk anda yang sekarang ni sambil memandu, sambil layan lagu-lagu dekat Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Alright, jangan lupa untuk terus stay tune di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Baik, ada info trafik juga yang boleh saya kongsikan untuk anda, terutamanya macam biasa yang sedang melalui Lebuh Raya Utara Selatan, di mana kalau berdekatan lah ada trafik sesak di NKVE arah selatan dari Kota Damansara ke Shah Alam. Trafik juga sesak di Ilit arah utara dari USJ ke Shah Alam, dari Bandar Gamudakov ke Putrajaya, dari arah selatan dari Sungai Besi ke Bangi. Semuanya trafik perlahan. Nampaknya banyaklah kenderaan kan yang berada dekat atas jalan raya ni. Begitu juga dengan insiden lori rosak di kilometer 258.8 arah selatan dari Port Dickson selatan ke Senawang. Kalau tadi lorong kiri terhalang, dan sekarang ini update insiden telah pun selesai dan trafik telah pun kembali terkawal. Alright, itu dia antara info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda melalui Plus Traffic di aplikasi X. Anda juga boleh merancang perjalanan anda, tengok bagaimana dengan keadaan trafik di sana jugalah, ataupun boleh dapatkan juga info-infonya yang mana ada update-nya, nanti Fad akan kongsikan dengan anda dari masa ke semasa lah. Okay? Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk ke media sosial kami, mana-mana je, di TikTok boleh, di Facebook boleh, di Instagram pun boleh, type je @negerifmofficial. Kalau belum follow lagi, apa kata tuan dah follow semua platform media sosial kami, sebab banyak antara konten-konten yang anda boleh saksikan. Nak tahu pasal bajet ataupun belanjawan 2027, boleh juga ke sana. Ataupun anda nak undi lagu-lagu untuk Carta Hits Negeri FM, nak tekan link untuk undi lagu-lagu dalam carta, semuanya dekat sana. Okay, jangan lupa untuk check out dan follow sekali semua platform media sosial kami di Negeri FM Official. Terus dengarkan Ekspresi Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Bunda Grafis ingat sampai bila-bila Bang Fiz dengan Prom Queen baru sahaja menghiburkan petang anda. 6.51 minit petang. Kita nak ucapkan selamat petang untuk anda yang mungkin baru sahaja mendengarkan Negeri FM. Ekspresi Negeri FM akan teman anda dari jam 6 petang ni sampailah pukul 12.30 malam nanti. Baik, sedikit update untuk bacaan IPU terkini di Negeri Sembilan, terutamanya di Seremban ni lah, kan, yang berdekatan dengan konti kita ni, di mana hari ini bacaannya untuk setakat 6 petang tadi masih lagi dalam 165, di nilai pula 162 dan di Port Dickson 153. Nampaknya perbezaan dengan tengah hari tadi tak banyak, ada sikit sahajalah. Okay, jadi ini bermakna masih lagi dalam lingkungan bacaan IPU yang tidak sihat, kan? Tapi alhamdulillah sekarang ini macam sekolah pun masih lagi boleh dijalankan. Kalau saya rasa mungkin ikut macam sebelum ni lah, lebih 180, insyaAllah lah mungkin ada pengumuman untuk sekolah dan juga anak-anak kita ni lah, kan? Mungkin ramai ibu bapa yang risau tentang anak-anak mereka macam mana dekat sekolah tu, kan. Jadi bekalkan mereka semua dan sentiasa ingatkan untuk sentiasa menggunakan pelitup muka dan hidung. Jaga kesihatan diri kita, kurangkan, memang kurangkan sangat-sangat buat apa-apa ataupun aktiviti dekat luar, okay? Dan sekejap saja lagi akan masuknya waktu solat fardu maghrib di Seremban. Hari ini 7.02 minit malam. Jadi Fad nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk semua yang mendengarkan Negeri FM seketika sahaja lagi. Sekarang ada Najwa Latif dan juga Slick dengan Sahabat. Terus layan ekspresi Negeri FM.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Negeri FM, ingat sampai.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ شريعتك سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: no more.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

Ya, benar-benar mengingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Hari ini di minggu yang baru, edisi Isnin 12 Oktober 2026. Kita dah masuk di jam yang terbaru. Okey, macam biasa dalam Ekspresi, kalau Fad teman anda, pukul 8 hingga pukul 9, satu jam ni kita memang akan layan lagu-lagu terbaru. Macam lagu tadi tu, masih dari Sakura Band. Itu lagu juara carta hits Instagram FM minggu lepas. Okay. Dan jangan lupa untuk anda dengarkan dan juga undi lagu-lagu kesayangan anda untuk carta hits Negeri FM. Alright. Kita ada Abang JJ. Abang JJ gemas. Katanya tengah layan Negeri FM ni. Terbaik lah Abang JJ. Mantap lah. Terima kasih Abang JJ. Terus layan sampai pukul 12 tengah malam. Sebab pukul 11 malam nanti di jam yang terakhir, Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Abang JJ dengan kawan-kawan yang lain, kalau nak dengar lagu permintaan masing-masing, macam biasa, hantarkan lagu permintaan anda, tajuk lagu, nama penyanyi. Lepas tu hantar ke WhatsApp kami lah di 012-603-0603. Alright. Dan jangan lupa untuk terus layan dekat mana lagi kalau bukan di frekuensi kami lah, 92.6, 95.7 dan 107.7. Baik, seketika nanti akan masuk waktu solat Farisha di Seremban. Hari ini 8.11 minit malam. Jadi Fad dan juga rakan-rakan dekat Ekspresi Negeri FM ni nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Sekejap sahaja lagi. Sekarang berhibur dulu dengan Yoni Boy dan Hariz Zazman. Sempurna. Ekspresi Negeri FM.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah

rahmatan innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Ya, Bunda Graven ingat sampai bila-bila. Manifestasi, lagu baru dari Syarul Kamal, baru saja menghiburkan anda. Baik, kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak di Seremban. Jadi pada pukul 8.11 malam tadi, Fad dan juga keluarga Negeri FM nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak untuk semua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Negeri FM. Kalau anda nak kongsikan ucapan, nak Fad bacakan, macam biasa boleh hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Dan jangan lupa pukul 11 malam nanti Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Alright. Baik, ada beberapa sekolah juga yang akan ditutup untuk esok kan. Yang mana di Negeri Sembilan juga esok akan di sekolah akan menghadapi PDPR, proses pengajian dan pembelajaran di rumah. Alright, jadi itu kita nak kena maklumkanlah kepada ibu bapa kan, di mana esok sekolah ditutup di Negeri Sembilan dan juga di beberapa negeri yang lain, seperti di Johor, Melaka, juga di Putrajaya. Kesemua sekolah akan ditutup di negeri ini. Dan ada juga beberapa negeri yang beberapa daerah sahaja ditutup, seperti di Pahang, ada beberapa di PPD Kuantan dan juga PPD Rompin, juga di Selangor, Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang sahaja. Negeri yang lain alhamdulillah masih boleh berjalan operasi seperti biasa. Dan untuk Negeri Sembilan esok nampaknya memang disebabkan jerebu yang melanda kita ni lah, kan. Jadi ibu bapa dan penjaga kena, begitu juga dengan guru-guru, diminta untuk mengambil perhatian terhadap status pengoperasian sekolah. Ini disebabkan keadaan jerebu yang melanda lah kan di kawasan kita di Seremban ni. Jadi nak bagi tahu juga, kena sentiasa mengikuti pengumuman rasmi sekolah PPD dan juga Jabatan Pendidikan Negeri untuk masa ini, disebabkan keadaan jerebu kita kadang-kadang dia dah semakin baik, dia dah turun tapi dia boleh jadi naik balik kan. Jadi memang kita sekarang ni, ibu dan bapa, guru-guru memang sentiasa kena follow update untuk pengumuman rasmi daripada sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga PPD daerah masing-masing lah. Dan untuk anak-anak yang menjalani PDPR ni, pastikan dapat maklumat tugasan daripada guru-guru dan kurangkan aktiviti luar ketika bacaan IPU ini tidak sihat. Dan jangan lupa untuk sentiasa pantau kesihatan anak-anak kita, khususnya yang mempunyai masalah pernafasan. Begitu juga dengan mereka yang golongan dewasa yang berusia yang mungkin juga ada masalah pernafasan kan. Itu juga perlu kita pantau dengan lebih teliti lagi lah. Dan jangan lupa untuk semak maklumat terkini kerana status pengoperasian sekolah boleh berubah mengikut keadaan jerebu, diikut semasa lah kan. Jadi sentiasa juga kita boleh tengok bacaan IPU di kawasan kita berada, untuk kita sentiasa pilih aktiviti yang kurang berada di luar. Okay, jaga kesihatan guys, jangan lupa jaga makan juga, kan kita nak kekal sihat walaupun dalam keadaan jerebu ni. Kalau biasanya buat aktiviti sihat dekat luar, sekarang ni boleh buat dekat dalam rumah ataupun dekat studio ke dekat gym ke. Kita tukarlah sedikit aktiviti kita sesuai dengan keadaan semasa. Okay, apa-apa pun terus kekal setia bersama-sama kami dalam Ekspresi Negeri FM.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan

YFM ingat sampai bila-bila sayang orang sama dari Adira Suhaimi baru saja berhiburkan anda. 8.50 minit malam macam biasa. Kejap lagi dah nak pukul 9 kan. Pukul 9 tu kita beri laluan dululah untuk utama 9 malam menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Dan selepas itu ada lagi 3 jam masa untuk bersama-sama kita berhibur dalam ruangan Ekspresi Negeri FM edisi Isnin. Hari ini 12 Oktober 2026. Dan jangan lupa di jam yang terakhir Fad teman anda nanti, Fad nak belanja lagu-lagu permintaan anda. Jadi cepat-cepat hantarkan lagu yang anda nak dengar, yang nak layan malam nanti. Letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi macam biasa, terus hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Sekarang berhibur dulu dengan Tulus Teh Hijau. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: bulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuangjiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King, merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan terberkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM.

Yop Dog FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, salam Isnin dan salam kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Alright, hari ini Isnin 12 Oktober 2026. Kita baru je selesai untuk kita ikuti utama 9 malam. Sekarang ni kembali ke konti utama Negeri FM di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut. Macam biasa kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaik, dan pada masa yang sama Fad nak kongsikan juga info-info terkini yang mana ada breaking news, kan, macam esok, yang mana esok sekolah di beberapa negeri di Malaysia ditutup, ada juga beberapa daerah juga sahaja yang lain sekolah berjalan seperti biasa. Itu antara yang paling update lah yang dapat saya kongsikan dengan anda buat ketika ini. Kejap lagi ada banyak lagi yang saya nak kongsi. Jadi apa kata untuk anda terus stay tune, terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Begitu juga untuk anda yang tengah stream, mungkin dengar dekat rumah ke, bukan dekat komputer ke, dekat laptop ke, kan, ataupun dekat dalam kenderaan pun boleh juga sebenarnya kalau guna aplikasi RTM Click. Terima kasih yang stream kami di www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Circles dari Post Malone baru saja menghiburkan anda. Ya, anda masih lagi mendengarkan Ekspresi Negeri FM. Fad masih lagi teman anda dekat konti ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Alright, baik. Yang mana kita semua dah dapat dah update untuk hari persekolahan esok, di mana Negeri Sembilan, di seluruh Negeri Sembilan, sekolah akan ditutup dan akan bermula proses PDPR untuk anak-anak di sekolah. Jadi maklumanlah untuk ibu bapa, guru-guru dan juga untuk adik-adik kita yang bersekolah ni. Mana dah tahu kan, ada yang dengar Negeri FM ni. Esok proses pengajian dan pembelajaran di rumah akan bermula. Dan untuk hari Rabu nanti tak pasti lagi, perlu kita tengok juga macam mana dengan keadaan jerbu. Dan kita semua kena terus nantikan update daripada Jabatan Pendidikan Negeri di media sosial lah. Kan kita kena akan nantikan lah pengumumannya. Tapi mungkin ada juga yang bertanya kan, bila disebabkan kadang-kadang apa keadaan jerbu ni okey, kadang-kadang tak okey kan. Jadi kena sentiasa pantau keadaan bacaan IPU dan sebagainya. Jadi macam mana pula dengan adik-adik sekolah kita ni yang duduk di asrama? Macam mana pula, pening juga mak ayah nak fikir kan. Takkanlah kejap-kejap nak kena ambil bawa balik rumah, lepas tu nak kena hantar balik bila sekolah dah boleh dibuka. Macam mana tu kan. Jadi Menteri Pendidikan kita Datuk Sri Fadina Siddiq berkata murid asrama disaran untuk kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah akibat jerbu selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Dan langkah itu sebenarnya untuk mengurangkan beban ibu bapa lah, yang mungkin rungsing kan, macam mana nak kena ambil, nak kena hantar anak berulang kali sepanjang tempoh penutupan dan juga pembukaan kembali sekolah. Dan dalam pada itu beliau juga berkata pihaknya memahami kebimbangan ibu bapa yang mencadangkan supaya sekolah ditutup selama beberapa hari untuk memudahkan urusan keluarga. Kalau apa dia orang kata tu, nak bagi cuti terus tanpa kita periksa ataupun tanpa kita tengok keadaan bacaan IPU pun tak bagus juga kan, nanti pening juga. Jadi ini langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, yang mana untuk adik-adik asrama kita kan, harapnya selagi keadaan dekat sekolah tu dalam keadaan baik, boleh terus berada kekal di asrama lah. Dan jangan lupa lah untuk adik-adik kita, kalau duduk asrama ni, orang kata ialah proses PDPR bermula kan, walaupun tak pergi ke kelas tapi kena belajar juga tu kan. Dan jangan lupa untuk kita kurang-kurangkan aktiviti dekat luar. Kalau macam biasa pergi jogging lah, pergi main bola lah dekat luar, dekat padang kan, kena kurang-kurangkan sekarang ini. Kena tengok juga keadaan dan juga bacaan IPU semasa. Itu yang paling penting. Warden-warden biasanya akan pantau lah ni, adik-adik kita ni, yang mana nakal-nakal tu pun kena juga. Sebab apa ini semua untuk kesihatan diri kita sendiri, termasuk ahli keluarga. Tak naklah buat ibu nak ayah kita bimbang, risaukan. Dah lah keadaan sekarang tengah macam ni, tapi kita pula yang tak boleh nak dengar kata, tak bagus juga macam tu kan. Okay, saya rasa adik-adik kita semua pun dah masing-masing dah boleh dapatkan update sekarang ni kan, dengan cikgu-cikgunya, dengan wadah-wadahnya. Dan insyaAllah lah kita doakan agar adik-adik kita, anak-anak kita yang bersekolah dekat asrama ke tak asrama ke, supaya mereka semua terus sihat dan terus dapat belajar untuk pendidikan mereka, untuk masa depan mereka juga. Alright, dan itu antaralah yang boleh saya kongsikan untuk anda ketika ini. Dan nanti insyaAllah kami penyampai-penyampai di Negeri FM juga akan update dengan anda dari masa ke semasa berkenaan dengan persekolahan kan. Kalau ada apa-apa pengumuman dari Kementerian Pendidikan akan kami kongsikan dengan anda. Sebab tu kena terus stay tune dengan FAD kan, bila-bila masa saja anda boleh layan dan juga berhibur dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini. Dekat mana lagi kalau bukan di frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Terus layan Ekspresi Negeri FM.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi

0: sampai ke kebuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026. Semuanya hanya di TV2.
1: Inilah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila hadirlah Mustika dari Spin. Baru sahaja anda dengarkan dalam ekspresi Negeri FM. 10.11 minit malam sekarang ini. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal mendengarkan Negeri FM. Untuk yang memandu, hati-hatilah dekat jalan raya tu kan. Terutamanya untuk pilot darat kita yang menghantar barang, yang bawa lori ni kan. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Dan terus enjoy lah layan lagu-lagu terbaik dekat Negeri FM ni, teman perjalanan anda. Okay, kalau tadi ada juga info trafik, yang mana ada kemalangan yang berlaku di kilometer 251.7 arah utara daripada Selinggi ke Senawang. Jadi lorong kecemasan, iaitu lorong kiri lah di sana, teralang, dan trafik nampaknya masih lagi terkawal. Alright, jadi terus berhati-hati untuk anda yang memandu. Dan saya doakan agar anda semua selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okay, nak kongsi sedikit berkenaan dengan belanjawan 2027 Malaysia Madani. Ha, mungkin dah ramai lah yang tahu kan antara benefit-benefit yang dibentangkan untuk rakyat Malaysia. Okay, antaranya, salah satunya yang dapat saya kongsikan dengan anda ketika ini, iaitu berkenaan dengan pelepasan cukai yang diperluas. Jadi kali ini ianya meliputi rawatan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, datuk dan juga nenek. Pembelian kasut sukan pun ni antara yang popular lah, kan, berlegar-legar dekat media sosial. Ramai yang berkata berkenaan dengan perkara ini kan, pelepasan cukai untuk pembelian kasut sukan. Bukan itu saja, yuran pengajian dan kemahiran untuk semua bidang juga, tuition untuk anak-anak, dan langganan kecerdasan buatan AI. Apa-apa saja aplikasi ataupun software, bila kita langgan pun boleh dikecualikan mendapat pelepasan cukai lah. Juga mungkin ada kos pemvaksinan, ataupun mungkin yang suka membela haiwan-haiwan kan. Kalau anda ambil haiwan peliharaan angkat daripada pusat yang berdaftar, juga akan

lagi lah. Jadi yang untuk anda pendengar-pendengar di Grand FM, mesti ramai yang dah pun tahulah, ambil tahu kebanyakannya berkenaan dengan belanjawan ni kan. Tapi kalau mungkin ada yang terlepas ataupun nak baca dengan lebih lanjut apa lagi yang kita dapat daripada belanjawan Malaysia Madani 2027, anda boleh check out dekat kami punya media sosial. Dekat Instagram ada, dekat Facebook pun ada. Cari je at Negeri FM Official. Alalang tu tekan butang follow sekali lah. Dan untuk mungkin abang-abang yang bawa lori ni, yang selalu kalau lalu je dekat lebuh raya tu nampak signboard RTM besar-besar tu kan, selalu belanja Tenonet tu belanja horn kan. Jadi untuk yang sentiasa dengan Negeri FM, yang tengah memandu, apa kata hantarkan lagu permintaan anda, sebab sekejap lagi pukul 11 malam nanti di jam yang terakhir Fad nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Siapa yang masih lagi dalam perjalanan pukul 11 sampai pukul 12, cuba bagi lagu-lagu yang anda suka yang kita boleh layan sama-sama di jam yang terakhir nanti. Hantarkan cepat-cepat, hantarkan sekarang lagu permintaan anda. Letakkan tajuk lagu dan nama penyanyi terus ke WhatsApp kami di 012 603 0603. Ekspresi Negeri FM.

0: Belanjawan 2026 memperkukuh ekonomi, memperkasa rakyat, membina masa depan negara. Yang sahih hanya di RTM.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM ingat sampai.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang bergerak minat sampai bila-bila. Itu dia tadi dari Azlan and the Typewriter. Tanda tanya baru saja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Ekspresi Negeri FM. Dan sekarang ni masih lagi nak kongsikan dengan anda tentang Belanjawan 2027 Malaysia Madani. Okey, antara kelebihan yang dapat diperuntukkan untuk rakyat Malaysia bagi Belanjawan 2027 adalah semua penerima STR akan terima SARA sehingga RM150 sebulan. Penambahan lah yang ini ditambah baik ataupun sehingga RM1,800 setahun dan mudah-mudahan dapat memanfaatkan 9 juta penerima. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan agar dapatlah sekurang-kurangnya membantu mereka yang berada dalam kesesakan kan. Dan pastinya kita juga nak sentiasa beringatkan agar kita bijak berbelanja kan, terutamanya di waktu-waktu yang agak sukar bila sekarang ini dengan apa yang terjadi di dunia kan, di mana ada juga perang di Asia Barat kan. Itu dapat sebenarnya mempengaruhi ekonomi kita juga, walaupun kita dekat sini agak jauh kan dari kawasan yang berlaku perkara tersebut lah. Jadi itu yang dapat kita lakukan antaranya adalah itulah, jimat berbelanja kan, dan di mana apabila Belanjawan ini dikeluarkan, ada banyak sebenarnya antara inisiatif yang diberikan untuk rakyat Malaysia kan. Begitu juga dengan bantuan awal persekolahan, kalau dulu dapat RM150 nak bantu ibu bapa untuk anak-anak yang bersekolah, kini menjadi RM200 dan ini memanfaatkan 5.3 juta ringgit murid dengan peruntukan sebanyak RM1 bilion. Jadi banyak lagi sebenarnya yang anda boleh dapat baca kan, untuk anda dapat ketahui apa lagi inisiatif-inisiatif yang dapat diberikan kepada rakyat Malaysia dengan pengumuman Belanjawan 2027 ini. Jadi apa kata untuk anda, saya ajak anda semua ke media sosial kami Negeri FM Official untuk anda baca dengan lebih lanjut. Sebab ada banyak lagi kan Fad dapat kongsikan dengan anda, serba sedikit lah berkenaan dengan Belanjawan 2027. Tapi yang pasti, untuk anda saya nak buat last call. Untuk yang nak dengar lagu permintaan mereka, saya dah dapat beberapa, ada dalam 2 je lagu permintaan untuk malam ini. Yang belum sempat lagi hantar, apa kata untuk anda hantarkan lagu-lagu yang anda nak dengar, yang anda nak layan di jam terakhir Fad nak belanja anda. Macam biasa, hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi terus ke WhatsApp kami di 0126 03 06 03. Ekspresi Negeri FM.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Menegak FM ingat sampai bila-bila Baby Shima dan Haziq Rosby dengan Pujo. Anda baru je dengar dalam ekspresi Negeri FM. Macam biasa pukul 11, kita nak ke utama 11 malam. Tapi sebelum itu, saya nak ingatkan anda yang belum lagi hantarkan lagu permintaan anda, lagu apa yang anda rasa best nak layan pukul 11 malam nanti. Mungkin anda juga masih lagi memandu, masih lagi layan ekspresi Negeri FM kan. Apa kata hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp kami 0126030603. Saya buat last call sebab kejap lagi pukul 11 saya nak belanja anda lagu permintaan anda. Jadi terus dengarkan kami di frekuensi 92.6 95.7 107.7. I'm not the only one dari Sam Smith untuk anda dalam ekspresi Negeri FM.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila-bila.

Malaysia Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam sertai ritual agama lain disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Ya Melagri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fadi kat sini, mana-mana anda. Seperti biasa untuk ekspresi Negeri FM, kita berada di jam yang terakhir. Jadi hari ini 12 Oktober 2026 Isnin, bersamaan satu jam adil awal 1448 Hijrah. Macam biasa di jam yang terakhir ini, Fad nak teman anda dan nak belanja anda lagu-lagu permintaan anda. Alright, memang lagu-lagu hit sahaja yang akan anda layan sekejap lagi. Sebab itulah dia antara lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Ada yang nak dengar lagu keroncong untuk Ana dari Dato' M. Nasir. Ada yang nak dengar titian perjalanan dari Ekspedisi. Ada yang nak dengar Wings, bernafas dalam lumpur. Okay, itu antara lagu-lagu yang bakal menghiasi jam yang terakhir ini. Jadi macam biasalah kan, apa kata untuk anda semua terus stay tune, terus dengarkan dan layan lagu-lagu pilihan anda dekat frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Melly Go Slow dengan Ku Bahagia. Baru sahaja anda dengarkan dalam Ekspresi Negeri FM. Itulah dia tadi lagu permintaan rakan pendengar kita. Ada beberapa yang dapat Fad belanja untuk malam ini. Mungkin ada yang baru dengar. Memang jam yang terakhir, kalau Fad on air, Fad memang akan belanja anda lagu-lagu yang anda minta dekat WhatsApp kami. Jadi jangan risaulah untuk yang tak sempat tu. Mungkin esok anda boleh hantarkan lagi lagu permintaan anda. Sebab Fad akan on air esok untuk Ekspresi Negeri FM juga, teman anda, daripada 6 petang sampailah 12:30 malam. Jadi esok pun boleh belanja lagi. Alright, apa-apa pun untuk anda semua, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sentiasa mendengar Negeri FM, sentiasa menyokong kami, memilih Negeri FM sebagai sumber hiburan dan juga informasi untuk anda. Terima kasih yang tak terhinggalah saya ucapkan, okay? Saya kalau ada salah silap, nak mohon maaf juga. Tapi yang paling penting sekali, harapnya anda semua terus terhibur, terus terceria bersama-sama kami di Negeri FM, okay? Jaga kesihatan, jaga pemakanan juga, dan pastikan kita semua mengamalkan langkah-langkah keselamatan dan juga langkah-langkah kesihatan, terutama masa kita menghadapi jerebu ni, okay? Semoga keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala secepat mungkin, dan harapnya kita semua terus kekal sihat dan juga bahagialah bersama keluarga tercinta. Alright, kita jumpa lagi esok untuk Ekspresi Negeri FM. Saya tinggalkan anda dengan Roman Cinta versi Khalif Baskes featuring Mojo. Jumpa besok guys. Assalamualaikum, selamat malam, bye bye.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Persembahan DKFC dengan Ibu Kota Cinta memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam hingga 6 pagi, untuk pertemuan hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 jam adil awal 1448 Hijrah, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih, terus kekal setia dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada, sebagai geng-geng saya untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi kita teman berteman dengan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya sajikan untuk anda sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan berbagai rentas saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Awak

semua dengan Melansur je dengan Pelesik Kota. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasun Agen Berhantu. Nasun Agen Berhantu untuk hari ini bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Ali. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, terima kasih untuk anda juga yang terus kekal di frekuensi masing-masing untuk tengah malam ini. Tengah malam ini terdapat 23 kawasan yang masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang kata orang tu tidak sihat. 23 kawasan terutamanya yang melibatkan di semenanjung tanah air. Dua kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat di Sarawak. Namun begitu, pelaksanaan pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK yang dan juga peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM di Melaka diteruskan mengikut jadual ditetapkan untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Walaupun semua sekolah di negeri itu diarahkan tutup susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka memaklumkan semua calon terlibat diminta merujuk makluman dan juga arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi jabatan itu berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan juga peperiksaan tersebut ya. Namun begitu, JPN Melaka juga akan terus memantau perkembangan semasa termasuklah bacaan IPU di kawasannya berkaitan dan juga menyalurkan maklumat rasmi sekiranya terdapat sebarang perubahan mengenai pengoperasian institusi pendidikan. Ibu bapa penjaga dan juga calon peperiksaan dan juga pihak sekolah dinasihatkan supaya sentiasa merujuk saluran rasmi JPN Melaka bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan juga terkini selain mematuhi semua ketetapan. Sebelum ini juga, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengumumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Putrajaya ditutup hari ini, 13 Oktober, susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu. Penutupan turut melibatkan sekolah di bawah pendidikan daerah PBD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan juga Sepang di Selangor serta di PBD Kuantan dan juga Rompin Pahang. Manakala sesi persekolahan di Kuala Lumpur, Labuan, Kedah, Kelantan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak beroperasi seperti biasa. Okey, geng-geng Burhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tanya dengan saya, bang, suara Abang Malis hari ini kenapa? Hari ini peti suara saya tidak berapa baik. Tapi apapun, saya akan terus teman anda sampai pukul 6 pagi. Cuma anda janji dengan saya untuk kekal setia saja, okey? Kita bertukar seketika. Akira Kushida, Ucu, KEG Gaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu.

Rusty Blade dengan semangat perjuangan. Jadi dalam hidup kena semangat-semangat selalu. 12.40 minit tengah malam. Malam masih muda lagi, relax-relax, tenang-tenang. Ada yang termenung jauh je tu. Pasal apa termenung? Kenapa jadi begitu? Memikirkan masalah semalam. Jika semalam anda mengalami kekecewaan, mudah-mudahan hari ini, hari Selasa, kita buka langkah yang baru untuk kita mencari kebahagiaan. Baik, Kementerian Pendidikan Malaysia juga menasihatkan ibu bapa lah, tidak menghantar anak jika mengalami masalah kesihatan semasa jerebu, dan juga memaklumkan kepada pihak sekolah. Betul, ada anak-anak kita yang ada asma kan, semput dan sebagainya, demam, dan tak perlulah hantar sekolah. Maklumkan saja pada pihak sekolah. Musim-musim jerebu ni sangat-sangat bahaya, terutamanya pada kanak-kanak yang ada asma, mereka yang ada sakit jantung, dan juga orang-orang tua. Jadi kurangkanlah aktiviti di luar rumah ya. Mana dia geng-geng berhantu, dah laporkan diri belum bersama-sama dengan saya? Ramai. Ada Elby Yana, Rosiliana, Eli Zuhaili, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh, Mayani Emma Abdul Malik. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Muhammad Aizi Tahrin dari Kanga Perlis, Perlis Line Clear katanya. Princess Su, Asna Asrani, Jumizan Atan, ada Rohatun Atun, Abang JJ Gemas, Aisyah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Anok Felda. Check in di MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Ramli Lee, Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir. Kita ada juga Nida Wahida, Suhaimi Meh. Kita ada juga Nenek Ani, Muhammad Yusof dari Terengganu, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Agnes Emma, Miri Sarawak, Marsa Saleh, Cempaka di Rembulan, Nur Isa, Akila Melson, Mona Rahim dari Cemo Perak, Jamaah Aloha, Nek Mas di Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo, Muhammad Jasni Moon, Timbul Tawau, Yusuf MC, Hati Jiwa Terus Luncur, GBH, Dat Red, Acik Ki Sing Utara, Acik Ki Singa Utara. Okey, Zai Zuraini, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Murni Saad, Dayang Helda. Dan ada juga Muhammad Anwar. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Buat yang sedang bertugas, sedang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Masing-masing tengah mencari rezeki. Tengah mencari apa dia? Cari rezeki, cari duit. Hari-hari pening fikirkan duit kan. Mereka juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Hari ini peti suara saya agak berbeza ya. Maklumlah jerebu kan, suara pun jerebu juga. Hari-hari kita fikir pasal duit. Tak apa, jom kita layan lagu ini. Lagu daripada Persembahan Datuk Hatan dengan Duit.

0: Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Metallica dengan Spit Out The Bone membawa kita ke tepat jam 1 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu Pertemuan Selasa 13 Oktober 2026 masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama, terus kekal setia. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi ya. Janji dengan saya. Di kala jerbu ni, jangan lupa minum air banyak-banyak tau. Saya sendiri pun hampir hilang suara. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Tapi dekat media sosial kan, ramai jugalah netizen ataupun ada jugalah yang berikan komen-komen, kenapa sekolah asyik tutup je. Ada juga rakyat Malaysia yang mempertikaikan begitu. Ya, keputusan penutupan sekolah ketika musim jerebu ni dibuat sebenarnya berdasarkan prosedur operasi standard ataupun SOP ya, dengan mengambil kira tahap kualiti udara serta nasihat agensi yang berkaitan. KPM juga akan terus menyelaras tindakan berdasarkan garis panduan sedia ada dan juga perkembangan semasa lah, khususnya bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan kelangsungan pembelajaran tau. Ia sebenarnya bukan KPM saja yang buat keputusan. Panduan, pedoman itu diambil daripada Jabatan Alam Sekitar dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi keputusan dibuat secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan. Jadi jangan mempertikaikan lah. Kita juga risau juga kan. Sekolah ditutup, bagaimana pelajaran anak-anak kita. Semuanya dilakukan PDPR secara dalam talian. Begitu juga dengan anak-anak kita yang bakal menghadapi sijil pelajaran Malaysia untuk tahun ini 2026, dan akan bermulanya pada bulan ini juga, 26 Oktober nanti ujian lisan SPM akan bermula. Maka bermulalah sijil pelajaran Malaysia untuk tahun 2026. Apapun kita doakan anak-anak kita akan terus diberi terang hati untuk kata orang tu menghadapi segala ilmu yang telah pun dicurahkan kepada mereka. Kita ada Ita Rozaya, semua tak sabar. Virginia Vanessa, Aini Isha, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ramlah Din, Noraini dari Kuching Sarawak, UPS dari Kuala Terengganu, sejuk malam ni, tadi hujan. Iza KBE Kuantan, Lin Roslinda, Jalatun Gansok dari Keningau Sabah, baru selesai penurunan bahan mudah terbakar. Okey, nak balik ke markas Panggar KK. Hati-hati kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Al-Hafiz Foreman, kita tumpang lalu sekejap. Jangan tumpang lalu sekejap. Biar tumpang lalu lama-lama sampai pukul 6 pagi. Kempas-kempis stesen Kopitiam. Dia kata jom makan lemping dan juga cekodok sejuk ni. Alamak, jangan ceritalah. Nanti perut saya lapar, siapa nak jawab. Dahlah, jauh kan tu. Kalau sebelah RTM ni, di Angkasa Puri Kuala Lumpur ni, bolehlah hantar dekat saya kan. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu, kata orang tu lagu-lagu angguk-angguk kepala lah, lagu rock yang agak rancak. Kini hiburan berbagai rentak. Kita buka warung joget seketika sehingga 1:30 pagi. Kita selayan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan menerusi lagunya Lelaki Hayallah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Belanjawan 2027 telah pun dibentangkan. Apa yang kita harapkan supaya rakyat Malaysia terus bersatu padu dalam mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, mengangkat ekonomi Malaysia, semuanya kena bersatu padu untuk mengukuhkan ekonomi. Dan pengukuhan ekonomi dan juga penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan ya, untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Ia dinyatakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan yang menyatakan kerajaan memberikan penekanan kepada usaha mengekang ketirisan dan juga pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan yang digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan juga rakyat. Dan perbelanjaan kerajaan perlu berteraskan keperluan sebenar sebelum dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Apapun, kita kena terus sokong apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, geng-geng Burhantu, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Kita ada ramai-ramai sebenarnya. Antaranya Rashidi Abbas, Rohatun, ada Pokju, ada Azli JB, Erul Samah. Kita ada Nizah juga, Fikri, Yuswan Yusof, Mesara, Saima Isa, Chef Zack, Haris dari Kuching Sarawak, Sarwi Hamid, Siti Fatimah. Kita ada Joe juga, Nagus Burger dari Dabansara. Siapa lagi? Jamal dari Kedah, Farid Abdullah, ada D.A.M, ada Fairuz Ahmad, Karim Hamid, Syah Avin, Lavender Girl, Jajah 83, Suhailan Nizam, Alan Burger, Geni Drive Pinek. Oh, ini ramai. Nurpika katanya kirim salam untuk suaminya yang tengah bawa lori tu dalam perjalanan ke selatan. Okay. Hati-hati. Pak Ian Burger, Seven E Baling, Pok Kerry, Rohani Jun JR, ada Wiu, siapa lagi, Cinta, Nini, Fiza Riza, Putri Farisha, Farif Hakimi, Virginia Varisa, ada Selmet, ada Bulat Kofi, Zul Hakimi, Alifah Imani. Lagi. Ramai lagi lah eh. Syahrum Ida. Kita juga ada Angah. Terima kasih Wan Iwan juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan daripada kepada anda dari jam 12 malam tadi. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang kata orang tu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu. Sebenarnya ramai yang tak sabar nak layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin boleh terimbau, terimbau kenangan manis, kenangan pahit dalam hidup anda. Tapi itulah kenangan eh. Kenangan sentiasa tersimpan di hati kita. Dan kadang-kadang ada waktunya juga kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan kenangan itu. Tapi apapun, jangan terlalu fokus pada kenangan eh? Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan tau. Hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan bersama dengan insan yang kita sayangi, yang sentiasa berada di sisi kita. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S, Datuk Zian Azin ataupun Tok G, menerusi lagu tahun 1997, Kemelut di Muara Kasih. Terus dengar, terus layan. Dah senang.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Wan Zul, siaran dengan Di Badai Asmara. 1.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zai Alif di semua frekuensi seluruh negara, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Ada yang menyambut hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk anda. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Jadi happy birthday untuk yang menyambut hari lahir pada hari ini. 1.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada, untuk kita melangkah di jam yang ketiga pula Nasional Game Buruhantu. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada yang dah terimbau kenangan? Kenangan apa? Pahit? Manis? Tapi yang paling penting, kita kena terima hakikat lah, dalam hidup kita ni. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan, dan yang tinggal itu hanyalah kenangan. Terus jaga kesihatan, minum air banyak-banyak di kala jerebu ni kan. Ada yang katanya dah batuk-batuk 2 minggu dah ni, dah masuk 3 minggu masih lagi batuk-batuk. Saya juga terkesan juga dengan jerebu. Suara pun hampir hilang dia. Tapi kalau anda dengarkan suara hari ini, jangan terkejut sebab peti suara saya ada masalah. Kita mengharapkan jugalah, mengharapkan negara jiran kita Indonesia dapat menangani isu jerebu ini, isu kebakaran yang sedang berlaku di sana dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun dikabarkan kerajaan Indonesia juga telah pun mengarahkan 60,000 orang untuk bekerja di lapangan, sebab kalau nak gunakan helikopter, kapal terbang, agak kata orang tu berbahaya kerana penglihatan yang begitu buruk. Tak ada, kata orang tu tak ada selamat bagi apa-apa juga penerbangan di kawasan tersebut kan. Jadi 60,000 pekerja diarahkan untuk bekerja di lapangan. Usaha untuk pembenihan awan juga dilaporkan tidak dapat dilakukan di Indonesia buat masa ini berikutan ketiadaan awan yang sesuai sebenarnya. Malaysia mengiktiraf bahawa kerajaan Indonesia sedang berusaha sedaya upaya untuk memadamkan kebakaran dan juga bersimpati dengan keadaan yang melanda negara itu. Namun begitu, kita juga mengharapkan langkah lebih berkesan dapat diambil negara jiran itu kerana situasi kini memudaratkan rakyat. Okey, geng-geng Buruhantu, Umi Rohani melaporkan diri bersama dengan saya. Ismi Pal juga turut hadir. Saya ada nampak tadi Ontiana, Mama Syafiza, kasut dah buruk, luncur ke utara katanya. Faisal, JB, Sony Wong, ada Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada siapa lagi? Syahrum, Ida, Putri Dalisha, Mrs. Vario di Pulau Pinang. Moni Saan, ada Ziza, Jaafar, Kuala Terengganu. Isanusi Jusoh dari Kelantan. Kita ada Nur 1911, Semut Api, Aus Fallen, Halimah Ahmad, Asal GAPI, Mizi 85, Nur Pinang, Maria Mazilan, Mona Rahim, ada Syahril, ada Azaz Nur dari Kampar Perak, Habibah Azman, ada Nora, Nur Cahaya Berlis, Abang 30 Sen, Shima, Inaim. Ada juga Muhammad Nur Rahman, Abang Lori kita. Bapak-bapak, hari ni horn saya bunyi lain-lain sikit tau. Hamzah Ishak, Zaila Rus, Intan Abdul Kadir, ada Ina 1075, Zawati juga. Tiger Aini kata luncur terus GBH. Mantap. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang merindukan seseorang pada saat ini? Ada. Tapi yang lebih menyakitkan, rindu yang tidak berpenghujung. Perginya seseorang yang kita sayang kerana Allah lebih sayangkan dia kan. Perginya dia dari sisi kita
membuatkan kita rasa sakit. Sakit menahan rindu yang tiada penghujungnya. Hanya yang tinggal kita dan air mata. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Semang Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan ya. Ada yang dah merindu, merindu tanpa penghujungnya. Itulah lumrah kehidupan. Pertemuan pastinya ada perpisahan. Sama ada berpisah hidup ataupun berpisah mati. Jadi walau apa pun, jaga sebelum tiada. Hargailah selagi di sisi kita. Genggam sebelum ianya hilang. Kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. 2:27 minit pagi waktu ini. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah syukur dah boleh berehat ya. Yang belum sampai destinasi, fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju. Walaupun saya dikabarkan di kebanyakan laluan lebuh raya utama, termasuklah laluan di Pen Borneo, agak lancar pada waktu ini. Namun itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Ikut peraturan jalan raya ya. Ikut peraturan undang-undang yang dilaksanakan, kita kena ikut. Semuanya demi kebaikan kita bersama. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, tiada amaran hujan ataupun ribut petir pada waktu ini. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang dikabarkan ada hujan. Cuacanya sejuk baru lepas hujan. Sejuk-sejuk ni perut lapar tau. Dia kalau cerita pasal sejuk je perut lapar. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey, dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat, yang diredai Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita juga nak ucapkan selamat maju jaya dan juga selamat menjawab peperiksaan untuk anak-anak kita yang mengambil peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STEM tahun 2026 yang bermulanya semalam 12 Oktober sehingga 2 November nanti. Jadi selamat menduduki peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia kepada semua calon yang terlibat pada 12 Oktober hingga 2 November ya. Selamat maju jaya. Tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Geng-geng Burak tu, Kamal KZ katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Selamat sampai ya Kamal. Syafiq ada ni, kita ada Ijam, Azlina Mansur, Nisa Jerantut, Khatijah, Syari, Khairul Anwar, Gigi, Ariana Yana, Zaketin, Nur Azila. Kita ada siapa lagi? Cik Puan, Lady Heda, Syazila Ila, Ibra Angles. Kita ada Kutip Hati Sendiri, Mandy, Hayati, Fain Liza, Yayang, ada Teruna, ada Adik Unding juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Cikgu Ati juga ya. Terima kasih banyak-banyak. Masura dikatanya salam hadir. Ya, sambung lagi menangis tapi baju katil. Abang Zai dari Brunei. Ui, saya ramai pendengar di Brunei tau. Jadi terima kasihlah pendengar di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, Aloha Liza, Yam, Yong Iza. Hazliza Bahar juga turut bersama-sama. Okey, sambung lagi menangis tapi baju katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Gemersik Suara Aziz. Menerusi lagu ini, saya tahu ramai yang sukakan lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemeruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

sebuah lagu ciptaan Samsudin Siddiq. Lirik oleh Rosli Ali. Zabarjan menulis lagunya Karam. Tapi ada yang dah karam ke geng-geng berhantu? Karam bermimpi sampai ke London, sampai ke Mexico, sampai ke Brazil. Sebab saya tahu ramai yang janji dengan saya nak sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya karam di tengah jalan. Tertidur. Tapi ada juga yang baru bangun tidur kan? Tertidur awal. Lepas makan, lepas isyak, lepas solat isyak, baring-baring sambil menunggu National Game Berhantu pukul 12 malam, sudahnya tertidur. Yang baru bangun, selamat pagi untuk anda. Tepat jam 3 pagi waktu ini kita, untuk kita melangkah di jam yang keempat National Game Berhantu. Hari Selasa, Selasa yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini membawa kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baik, seluruh umat Islam diseru untuk bersama-sama menyertai solat hajat serta memperbanyakkan doa dan juga munajat agar jerebu dalam negara kita dapat diatasi, segala urusan dipermudahkan, dan seluruh rakyat sentiasa berada dalam rahmat serta perlindungan Allah SWT. Dan untuk negeri Johor juga, kerajaan negeri Johor akan melaksanakan solat hajat di semua masjid dan juga surau di seluruh negeri itu bermulanya hari ini hinggalah keadaan kembali pulih susulan jerebu ketika ini ya. Perkara itu disahkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid. Katanya solat hajat itu diadakan selepas solat maghrib selepas, sebagai usaha memohon pertolongan dan juga perlindungan dari Allah SWT agar keadaan kualiti udara kembali baik serta kesihatan rakyat sentiasa terpelihara. Jadi di seluruh negara kita, marilah kita sama-sama memohon pada Allah SWT agar jerebu akan segera berakhir. Api yang marak di negara jiran kita dapat dipadamkan ataupun dapat diturunkan hujan di sana. Azri Aziz, selamat pagi untuk anda. Abih Warhan, Mak Sunah, Hana dari JB. Ada Norma Dayan, Dayana, Mama Siti Aminah. Kita ada Do, ada Dan 6979, Yabang Khalifah. Ada Zaitun, Lala Anggun, Norma Dayana, Malak Acid, Aini 67, Zumi, Kak Wati. Ada Azrul, belum karam lagi katanya dalam perjalanan ke Pasar Borong ya. Nizam Muhammad, selamat pagi Abang Malis ya. Selamat pagi Uncle Fadil, trade plate lori Isuzu melaporkan diri juga. Pam-pam-pam Bart SB, pam-pam-pam. Oh, ramai pada pada darat melaporkan diri bersama dengan saya. Hadif dia kata hai bang, dari Dam dan juga Amar. Mustang Ipoh jerebu dah clear. Pagi ni dah sedut udara segar. Alhamdulillah, syukur. Muhammad Hafizuddin. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Menangis tepi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Kesembahan Nurul. Kerana terluka. Terus bersama-sama National FM. Walau di mana jua anda berada.

0: Tuan,
1: puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

lagu ciptaan Anjang, lirik oleh Kung Ain. Selas dengan hati kian terluka. Oh, diam tak diam sudah pun 3:28 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun tidur, tak tahu kawasannya sekolah buka ataupun tidak kan. Ada yang bertanya dekat saya, ada yang menghantar dekat Facebook, bertanya dekat Putrajaya sekolah ke tidak untuk hari ini. Baik, sekolah di seluruh negeri Johor, seluruh negeri Melaka, seluruh negeri Sembilan dan juga Putrajaya. Nah, termasuklah di TPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat, Sepang, Kuantan dan juga Rompin ditutup hari ini 13 Oktober. Manakala di sekolah di kawasan lain beroperasi seperti biasa ya. Hanya kawasan-kawasan yang saya sebutkan itu dan juga negeri-negeri yang saya sebutkan, sekolah ditutup pada hari ini. Dan perkembangan sekolah dibuka akan dibawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Jadi kena ambil tahulah, ibu dan ayah kena sentiasa pantau, pantau Kementerian Pendidikan Malaysia terutamanya yang akan diberitahu dari semasa ke semasa berdasarkan IPU di kawasan anda dan juga berdasarkan nasihat-nasihat dan juga rujukan daripada agensi-agensi yang terlibat. Selamat pagi Udin Din, geng-geng pengawal keselamatan. Ada Nuri, ada Azmir, ada siapa lagi? Remy78, ada Berindu juga, Arif Rifani, Zuleika Azurin, Jamila Ahmad, Rose Bain, ada Noli Halim dari Besut Terengganu, Rukiah 65, Kamariah Yulan, ada Mirza, ada Iris Chomel, dan Cik Azmi. Kata salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya yang berada dekat dalam live Tito sebagai bagi semakin ramai ni baru bangun tidur ke apa ataupun baru nak ada masa nak layan live Tito. Okey, Pak Su Tanker Shell, KVDT juga turut hadir layan sampai pukul 6 pagi. Teman bertempat janji dengan saya tau. Siapa tidur dapat mimpi ngeri ha. Jangan tidur dulu sebab geng burhan tu dia akan tidur di siang hari. Geng burhan tu akan bermimpi di siang hari. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi saya seperti biasa saya berhentikan seketika menangis tepi bujur katil sebab saya nak berikan laluan untuk setengah jam ini hiburan tanpa henti untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak bawa anda involve sebuah kenangan. Mungkin pada zaman 80-an tu ramai yang bersekolah, ada yang baru lahir, ada yang dah remaja kan. Sebenarnya akan terimbau di kehidupan kita yang dulu-dulu tau. Sungguh dulu antara tahun 80-an 90-an pada saya lah, pada saya. Ini pendapat saya, bukan pendapat anda, kerana setiap orang ada pendapat masing-masing. Tapi pendapat saya, tahun 80-an 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun pada waktu itu kita susah, tapi susah kita, kita bahagia. Sungguh, itu pada saya. Pada anda saya tak tahu. Okey, hashtagnya kenangan lalu. Untuk kenangan lalu tahun 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Kak Melah kita, Ramlah Ram, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, Terpandang Wajahmu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

komposernya adalah Fauzi Marzuki. Duen dengan Suatu Waktu Dahulu. Pastinya kita sudah pun terimbau suatu ketika dulu kan, kehidupan masa lampau kita. Ada yang katanya kalau diberi peluang memang nak kembali kepada masa lampau. Tepat jam 4 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Kita juga mendoakan, mendoakan segala konflik yang berlaku di Asia Barat terutamanya akan segera dihentikan. Termasuklah baru-baru ini ya, serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi. Dan kita Malaysia sudah tentunya mengecam sekeras-kerasnya serangan itu yang telah pun mengorbankan 12 nyawa serta mencederakan 309 orang awam dari pelbagai negara. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli menegaskan pencerobohan ke atas sasaran dan juga prasarana awam merupakan perbuatan yang tidak boleh diterima dari sudut perundangan moral maupun syarak. Ya. Jadi tindakan tidak berperi kemanusiaan itu jelas bertentangan dengan prinsip kemanusiaan serta melanggar undang-undang antarabangsa, termasuklah tindakan mengorbankan nyawa orang awam dan juga meluaskan konflik bersenjata ke kawasan aman. Dan sehubungan dengan itu, beliau juga turut mendesak agar keutamaan mutlak diberikan kepada perlindungan nyawa orang awam dan juga jalan penyelesaian diplomatik serta sebelum keadaan terus meruncing. Kita juga risaulah, kita juga risau. Risau mengenai jemaah-jemaah umrah kita yang ke sana kan. Dan pada ketika ini juga kerajaan sedang meneliti memantau keadaan semasa di sana. Apakah umrah akan ditangguhkan ataupun sebagainya berdasarkan ataupun bergantung kepada keadaan. Dan kita, tapi kita doakanlah semoga perkara ini cepat dihentikan, kerana tanah suci, tanah suci Mekah dan juga Madinah adalah tumpuan umat Islam semua. Haliza kasih Niza selamat pagi. Anak Anton kita ada King Kong. Tok Man katanya dalam perjalanan ke selatan. Pam pam pam Tok Man. Kita ada Pian Abu Dafelda, Nur Aina, Agent White Gluta House, ada Asmadi dari Alu Gajah, siapa lagi? Pak Su dan Frozen baru melaporkan diri. Hairul Nizam dari Hospital Gulai. Selamat bertugas ya Hairul. Mariana Zinon, ada Ara 77, Mazlina Idris, Azura Bakri, Rosita Hana 5596, Mama Mira, Siti Orange, Haja Chun, Nadira Nista, Leo Syafi'i Kudik, ada Kiara, ada Matahari, ada Ma'el. Terima kasih lah yang sentiasa memeriahkan, bukan saja dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Tapi jangan lupa follow dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okay, jom sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil menerusi lagu ini pula. Lagu daripada kita bawa anda lah terbang ke Bollywood seketika. Paduan suara daripada Arjit Singh dan juga Antara Mitra dengan lagu Jahanam Jahanam. Bukan Jahanam tau, Jahanam tu lain. Jahanam tu maksudnya rosak, binasa. Ini Jahanam Jahanam. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu di National FM.

lagu tahun 1993 exist dengan nota di lautan sepi membawa kita ke 4:34 minit pagi. Ada yang berbangun, ada tapi ramai jugalah yang berbangun, terutamanya mereka yang tinggal di Sabah, Sarawak, Kalimantan, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga di Riau kan. Sebab waktu subuh masuk awal di kawasan-kawasan mereka kan, ada yang dah bersiap nak mandi, ada yang dah mandi, dah bersiap nak ke masjid dan ke surau. Nah, kalau dekat rumah tu jimat-jimat pakai elektrik ya. Kalau nak keluar tu tutuplah lampu-lampu, kipas, jangan dibiarkan. Nanti bil elektrik tinggi, marah pula. Ha, ada juga yang macam gitu tau. Dia keluar tapi kipas, lampu semua tak nak tutup. Ha, termasuklah penghawa dingin ataupun aircon tu. Ha. Kalau keluar tutup supaya bil itu tidak tinggi tiap-tiap bulan kita nak bayar kan. Namun dekat Sarawak, Kerajaan Negeri Sarawak telah pun mengumumkan semalam diskaun bil elektrik sebanyak 25% bermulanya dari Januari hingga Disember tahun depan di bawah Belanjawan Negeri 2027. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ketika membentangkan belanjawan itu pada persidangan Dewan Undangan Negeri semalam menyatakan pemberian diskaun itu akan memanfaatkan kira-kira 716,000 pengguna domestik di seluruh negeri Sarawak dengan kos sebanyak RM281 juta. Dan Kerajaan Negeri turut mengumumkan subsidi RM5 sebulan bagi bil air di bawah program Air Percuma yang memberikan manfaat kira-kira 600,000 pengguna domestik melibatkan peruntukan sebanyak RM35 juta. Itu untuk mereka yang berada di Sarawak. Selepas kita mendengarkan belanjawan 2027 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 10 Oktober yang lalu kan, dan kini setiap negeri juga akan melakukan belanjawan, dan semalam Sarawak telah pun membentangkan belanjawannya. Kini kita dan rakyat di setiap negeri sebenarnya tertunggu-tunggu. Di Johor, belanjawan negeri Johor, belanjawan negeri Kelantan, Terengganu, belanjawan negeri Perlis, belanjawan negeri Perak, negeri Selangor, Sabah, masing-masing menantikan apakah bentuk belanjawan yang akan dibentangkan oleh kerajaan negeri untuk rakyatnya. Okay, selamat pagi untuk Mulan, selamat pagi Lina, Ina, Miza, kita ada Rina juga yang baru menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Mungkin ada juga yang ada akaun TikTok tapi tak tahu macam mana nak cari. Masuk dekat TikTok, cari je National FM. Tekan dekat search tu kan, dekat pencarian tu type National FM, nanti akan keluar lah TJ dari Brunei, Sam Dizil. Terima kasih Sam Dizil yang turut melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Siti Orange katanya selamat berhibur buat kawan-kawan geng Tol Syih malam. Ok, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Sina Sunan Game Berhantu. Kita masih lagi menangis tapi bujur katil. Kita layan lagu dan lirik ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Sina Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku menutup tirai. Menangis tepi bujuk katil untuk hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita sambung esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pukul 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng burung hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM di jam yang terakhir untuk National Geng Burung Hantu. Saya masih lagi ke udara bersama dengan anda, Nun Alif Zai Alif, yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur tu ucap syukur. Syukur kita diberi nafas di muka bumi ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Jangan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan. Walaupun kebaikan yang kita lakukan dikata orang, walaupun siapa pun kita, kena lakukan, kena terus lakukan kebaikan. Tidak ada insan yang suci yang tidak mempunyai masa lampau, dan tidak ada insan yang berdosa yang tidak mempunyai masa depan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026, 2 Jamadil awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.49. Johor Bahru Johor 5.41, Bandar Melaka 5.48, Seremban 9.549, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Johor Bahru Pinang Alustar Kedah 5.56, Manakala Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi raudah akan menyusul yang akan saya siarkan. Akan menyusul 5.15 minit pagi raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Rozali Zahari Al-Hafiz Mudir, dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam. Okey, kita berhibur sebelum raudah, kita berhibur dahulu lagu-lagu di jam yang terakhir. Terus bersemangat dalam hidup. Hentikan alasan, hentikan apa saja alasan kita untuk kita tidak terus bersemangat. Apapun, hentikan alasan kita untuk tidak berada dalam keadaan positif. Semuanya kena positif supaya hasil yang datang pada kita setiap hari adalah positif. Jadi hentikan alasanmu. Dan sebuah lagu daripada Kumpulan Utama memulakan hiburan di jam yang terakhir. Dengarkan National FM, sentiasa di hati.

Daril junub, jiran yang dekat dan jiran yang jauh. Jadi para ulama menjelaskan bahawa hak berjiran merangkumi jiran muslim dan juga jiran bukan muslim, khususnya dalam perkara muamalat, keamanan dan tidak menzalim. Semua sekali, kita tidak boleh menyakiti seseorang hanya kerana dia berbeza agama. Boleh. Berbeza agama, berbeza bangsa, tak boleh. Dia ni tak apa, agama kelaya, aku nak buat je jahat dia. Tak boleh, dia nak buat biar gila.

Hilang sabar saya pula pergi buat ke dia. Ha, kita pergi buat sama lah lebih kurang kita dengan dia. Jadi Islam ini, Islam adalah agama yang memerintahkan keadilan dan ihsan. Kita kena ingat situ. Allah bagi kita agama cantik. Agama Islam mendidik supaya kita menjadi orang yang soleh. Jadi kita menafaatkan Islam yang ada, yang Allah anugerahkan kepada kita ni, kita kena menafaat dengan sebaik-baik yang mungkin. Jangan kita jadi jahat seperti orang lain. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ni, dia dulu ni minum arak, kaki jahat. Bila mereka dapat Islam, manusia yang paling lemah lembut. Sekarang ni kita tengok orang-orang Eropah masuk Islam. Dulu penyanyilah, dulu hohalah, tatu habis muka, muka takut. Bila masuk Islam, lembut, baik, beradab, berakhlak. Semayang tak tinggal, pergi masjid tak tinggal. Kita yang pula malah, orang Melayu yang lama ni pula tagi. Ada kali dia berasa dia lama dah Islam kali. Dah Islam semua, kita kena konsisten. Qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan bahawa Tuhan kami adalah Allah dan dia beristiqamah dengan Islam. Bila kita duduk Islam, selamat. Kita Islam, Islam kita ni menyebabkan kita jadi soleh. Bukan setakat baik. Ada orang yang baik tapi belum soleh. Dia baik tapi tidak soleh. Tapi kalau soleh, dia pasti baik. Jadi kita diajar dengan sembahyang jadi baik, tenang. Zikir baik, tenang. Baca Quran baik, tenang. Jadi orang Islam, dia mikir, aku nak ngupak tak boleh. Aku nak kata kau orang tak boleh. Aku nak buat kau orang tak boleh. Biar gilah. Innallaha ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi bermaknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab tu Islam ini dia mengajar innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik, ihsan, buat baik dengan orang. Baik, kita dah tengok ciri-ciri orang yang menjaga hak jiran di dalam kitab kita Al-Kaba'ir. Sebaliknya seorang muslim yang baik akan pertama dia buat apa? Pertama dia jaga lidah, jaga lisan dia. Yang tadi pun kita dah bincang sikit banyak. Cuma nak sebut ciri-ciri dia. Tak, jaga lisan dia. Jaga lidah. Banyak orang yang masuk neraka dengan sebab lidah. Kita ni kadang-kadang buat tengah-tengah bawa kereta orang bawa ganah. Maki lalu. Bahasa, keluar perkataan maki. Kita hidup tak tahulah. Mudah nak pergi maki lalu. Tetapi tuan-tuan, ni dia. Kalau kita keluar maki, cepat-cepat istighfar dengan Allah. Astagfirullah. Jangan cepat maki, panjang maki kita. Berdosa kita. Kalau kita terkeluar makian pun, astagfirullahalazim. Tersalah dia. Lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, menjaga bunyi dan perbuatan. Tidak melakukan perkara yang mengganggu ketenteraman jiran. Yang ketiga, menjaga keselamatan, tidak melakukan sesuatu yang membahayakan jiran. Itu kena ingat tu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Yang kelima, membantu ketika diperlukan. Jika jiran sakit, ditimpa musibah atau memerlukan bantuan, kita membantu menurut kemampuan kita. Boleh bawa tolong dia pergi hospital, bawa tolong pergi hospital. Kalau dia ada rumah, dua orang, suami dia bawa, jaga rumah dia, tak ada orang. Tengah malam bawa pergi hospital, klinik dah, jaga. Kalau dia pergi dengan orang yang sakit, tinggal isteri di rumah, jaga jiran dia. Bolehkah duduk sorai tu? Kalau suami dia sakit, isteri dia sakit, esok isteri kita tolong, boleh masak macam mana, buat nasi-nasi sikit, hantar jiran sebelah. Di antara lagi, menghormati privasi dia. Tidak mengintai atau menyebut urusan rumah tangga jiran. Menyebut sangat kita. Mengintai apa yang dia buat. Hari ni dia beli kursi baru contoh. Ni orang-orang perempuan lah dia. Orang lelaki tak tahulah nak mengintai apa. Jangan mengintai bini orang sudah. Bini jiran, jangan. Jangan. Jangan buat benda-benda yang tidak baik. Kita ni dah lah. Kita ni dah tua dah. Semakin tua, anak semakin besar. Tak pada dah kita nak buat benda-benda yang dosa. Dosa lama-lama dulu tak ada pun. Allah hantar lagi email, hantar surat. Beritahu kat kita, Abdullah, Mamat. Dosamu yang 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, sampai ke umur 21 tahun dulu aku dah ampun dah dosa. Tak ada lagi terima surat. Tak ada siapa-siapa terima surat sini. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahawa dia dah ampun dosa-dosa kita yang telah lalu. Tak ada. Jadi daripada kita dah menimbulkan dosa yang baru, dah lebih baik kita berhati-hati. Salah silap istighfar lalu. Yang lama-lama kita taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara lagi dia sebut menutup aib jiran.
Jika mengetahui kelemahan jiran,

0: jangan disebar-sebarkan. Jangan disebar-sebarkan. Kita tahu jiran sebelah tu selalu bergaduh suami isteri. Kita cerita ke orang, jiran aku tu sabar. Melainkan cerita. Ada juga benda-benda yang boleh kita cerita. Tetapi kalau boleh kita tutup, tutup dulu. Jangan cerita dulu. Yang keseterusnya, sabar terhadap kerenah jiran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kerenah jiran. Tidak semua jiran mempunyai perangai yang sama dengan kita. Ingat, tidak serupa. Jiran pun kata kita tak serupa dengan dia. Kita pun kata kita tak serupa dengan dia. Tak ada, tak serupa lah. Kita, dia. Jadi kena jaga, kena sabar tentang kerenah jiran. Ini yang kita bincang dalam bab kalau jiran kita yang bukan Muslim bela anjing dengan salakan anjing dan sebagainya. Kita kena sabarlah.
1: Sabar.
0: Apatah lagi kalau jiran kita yang jenis suka buat bising. Kalau yang jenis duduk atas rumah yang bertingkat. Kadang-kadang dia cakap, "Ustaz, rumah saya tu anak dia duk main guli. Tuk-tuk-tuk pukul 3 pagi. Duk erek meja pukul 3 pagi." Kita tanya dia, "Jiran tu ada anak kecil ke?" "Tak tahu, saya pun tak tahu." "Geram dah, saya geram nak tumbuk-tumbuk eh." Kata nanti dulu kita pergi. Kita pergi rupanya bila rumah ni pukul 3 pagi duk main tik-tik-tik guli ataupun erek meja ni, itu bukan anak dia. Rupanya dia bila di dalam rumah gini, tuan-tuan, syaitan mengambil kesempatan untuk bergaduh. Sebab bila kita pergi tanya, bila dia kata dia pergi tanya, dia kata, "Saya tak ada anak kecil. Oh, saya tak ada anak kecil. Anak-anak semua besar-besar belakang dah tak ada. Cucu-cucu pun tak ada." Maknanya syaitan mengambil kesempatan untuk kita bergaduh dengan jiran di atas. Macam mana nak buat? Jampi-jampilah. Rumah tu banyaklah baca Quran, semayang taubat. Semayang-semayanglah banyak. Dindung rumah-rumah tu. Gi kat dinding, baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Tutup, "Ya Allah, ya Tuhanku, tutuplah." Ataupun kita dalam rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dindingkan rumah tu. Nak keluar rumah, ada anak semua naik dalam kereta. Kita duduk dalam rumah, Bismillah. Gi kat dapur sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca dengan 7 kali wakaf. Jadi kadang-kadang bukan jiran juga, ada gangguan-gangguan yang lain untuk kita bergaduh dengan jiran. Ini yang banyak, tuan-tuan. Selalu Ustaz pergi, kadang-kadang kita berbahaya, kita jampi baca Fatihah, baca ayat kursi, kita sirap sebur lah. Kalau arwah Ustaz Ismail kamu dulu, Datuk Ismail kamu dulu pesan macam tu. Kalau ada orang minta, kalau bunyi guli, bunyi meja-meja tarik di atas ni, itu bukan dia tu dulu. Itu syaitan-syaitan yang nak suruh kita ni balah dengan dia. Naik tombuk lah apalah. Ada. Gaduh lah, beci ke jiran lah apa. Pada jiran tu, tak ada apa. Tak ada anak kecil, tak ada siapa-siapa, tak ada. Atas dia orang tua, atas tak tinggal seorang pun ada. Pakai pukul 3 pagi nak main guli. Ada. Di antara lagi memulakan salam dan bertegur sapa. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memulakan salam dan bertegur sapa. Kita bagi salam. Afsus salam, Nabi kata. Sebarkan salam. Orang mukmin ni dia sebar salam je. Assalamualaikum. Salam. Nama apa? Duduk mana? Berapa lama duduk sini? Lama dah. Saya duduk sini 15 tahun. Haji, saya 16 tahun. Lah, hari ni baru tegur. Kita mulakan dengan salam. Orang Islam ni hebat dia salam. Salam qawlam mir rabbir rahim. Lepas tu bila kita masuk syurga, so Allah bagi salam kat kita. Salam daripada Tuhan. Masuk syurga dengan salam. Indah kita di syurga dengan salam. Salam, salam. Lepas tu kalimah salam ni kalimah orang nak marah pergi lawan kita, pergi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab juga. Mu nak gabar. Kecuali kalau dia tak jawab salam, dia marah tu. Dah. Itu dosa dia lah. Sebab tu kita mulakan dengan salam. Kena tak kena, salam. Selesai di antara kita sebut ciri-ciri yang perlu kita buat kepada jiran. Last kali, kita nak tengok pengajaran daripada tajuk mengganggu tetangga, jiran tetangga ini. Pengajaran yang pertama, seperti kita sebut juga tadi, iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Iman mempunyai hubungan dengan akhlak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya mendapat ancaman tidak beriman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka buat jahat kepada jiran, bermakna kita tidak selamat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan tidak beriman itu. Tidak beriman. Ini menunjukkan bahawa akhlak terhadap jiran bukan perkara sampingan. Ia berkait dengan kesempurnaan iman. Sempurna iman kita apabila kita memuliakan jiran. Sempurna iman kita apabila kita diam ataupun bercakap baik. Bagaimana kita usik jiran dengan kata-kata yang buruk, maka kita tidak beriman. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang kedua, sidang pendengar yang dirahmati Allah, jangan menyakiti manusia. Kita beribadah kepada Allah tidak sepatutnya menjadikan seorang kasar terhadap manusia. Tadi Ustaz sebut dah. Bila kita duduk dalam Islam, kita kena jadi orang yang lemah lembut. Jiwa dalam hati ada taman, orang kata dia. Gitulah. Jangan duduk cepat nak maki. Tengok kau orang pun macam nak telan. Tengok telan dia. Tak boleh. Ada satu ustaz pergi mengajar satu tempat tu. Sudah sembahyang isyak. Ya, sembahyang isyak ni kita kadang-kadang tak tengok orang juga salam ni kan. Dia jenis tak boleh. Kita tengok muka, tengok mata dia kata. Jadi dia pegang tangan ustaz, dia ampang. Dia pegang tangan ustaz, ustaz tengok mata saya ni salam. Jangan tak tengok mata. Kita buka ramai kan. Salam gitu gini. Sudah sembahyang isyak nak balik dia. Sudah baca al-mulk kan. Sudah kita salam lah. Salam tidak tengok. Dia pegang tangan ustaz. Ustaz tengok mata salam ni. Kita nak marah lah kan. Takkan kita nak karate dia pula deh. Tak boleh lah. Kita mungkin banyak solat, kita mungkin banyak baca Quran, kita mungkin juga banyak berzikir, tetapi jangan sampai jiran tidak selamat daripada lidah dan tangan kita. Sebab Allah tidak kira apa kamu buat tu. Tapi selagi kamu duduk tak selamat jiran kamu dengan lidah kamu, dengan tangan kamu, siapapun kamu, Allah tak akan terima amal ibadat kita. Kita duduk rasa sedap dah, boleh masuk syurga dah kita. Rupanya tidak, mu menyakiti jiran. Pengajaran yang ketiga, jangan perkara yang nampak, jaga perkara yang nampak kecil. Dosa terhadap manusia amat berat kerana ia berkaitan dengan hak manusia. Jika kita menyakiti seseorang, jangan sekadar memohon ampun kepada Allah. Kita perlu berusaha memohon ampun dan mengembalikan haknya jika hak tersebut telah dizalimi dan kita khianati. Yang keempatnya, jiran adalah medan dakwah. Saya dah sebut awal-awal tadi. Jiran adalah medan dakwah. Sebab tu bila kita duduk rumah, kita nak keluar, kawan kita, kita mari pejabat. Pejabat kita ni kan macam-macam. Ada orang Islam, ada bukan Islam, ada bangsa India, ada bangsa Cina. Kita keluar saja daripada rumah, niat kita mesti kita niat dakwah. Lillahi ta'ala untuk cari rezeki dan niat dakwah. Sebab kadang-kadang kita keluar dengan bukan Islam. Keluar, nanti dulu. Azan lah. Sebab tu yang kadang-kadang kita tengok orang bukan Islam tak, azan jangan bercakap. Nah, kita kena dakwah. Tak perlu ajak dia, marilah corong masuk Islam, tak perlu. Ataupun nak makan, kita makan dengan dia, keluar pergi makan. Walaupun rumah kita pun tak baca-baca doa. Tapi kita buat dakwah kita tu, contohlah tu contoh. Baca doa. Qul qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan Azmir, senario dengan sebelum dan sesudah. Lagu ini membawa kita ke 5.37 minit pagi. Sudah 5 jam 37 minit saya bersama-sama dengan anda untuk Nasional Gear Buruh Hantu. Jadi kurang setengah jam baki masa yang ada untuk Nasional Gear Buruh Hantu bersama-sama dengan anda. Dan GBH sampai pukul 6 pagi. Dan selepas pukul 6 pagi, siapa tiga suara akan bersama-sama dengan anda, ya. Jadi terus lekat setia, terus bersama-sama dengan Nasional FM. Dan pukul 6 pagi nanti muncul rakan-rakan saya untuk anda bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan mereka untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga perkongsian yang menarik di awal pagi, serta lagu-lagu yang terbaik menghiburkan dan juga menceriakan pagi anda. Buat semua pendengar Nasional Gear Buruh Hantu, dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mungkin tengah malam tadi ada yang resah jiwanya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubat sedikit keresahan, keresahan di jiwa. Ada yang nak ke tempat kerja? Sudah tentu awal pagi ni ramai yang nak ke tempat kerja. Ramai yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Jangan lupa sarapan pagi, ya. Bagi ibu-ibu yang sedang buat sarapan pagi tu, ibu-ibu di awal pagi macam ni lah, mereka sibuk, sibuk buat siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Kadang-kadang nak bawa bekal dan sebagainya. Seronok tu kalau dapat bawa bekal ni. Saya dulu, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang saya akan bawa bekal. Walaupun dibekalkan dengan duit, tapi saya nak tetap, kata orang tu, tetap juga nak bawa bekal ke sekolah. Jadi selamat sampai ke tempat kerja untuk mereka yang nak ke tempat kerja. Ingat, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju, okey? Janji dengan saya, jangan laju-laju. Sebab jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Jalan raya bukan tempat sungai maut untuk kita. Jalan raya diciptakan untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat dengan lebih cepat, dengan lebih selesa. Bukan tempat untuk kita berlumba. Okey, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita sama-sama mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Kita sama-sama jaga Malaysia yang kita cintai untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Maksudnya waktu solat padu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.51 minit pagi. Itu waktu penting di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jangan lupa juga untuk anda terus dengarkan RTM walaupun di mana jua anda berada. 34 stesen radio kami bersiaran. Juga di Langkawi FM, kawan saya dah bersiap sedia dah, DJ AA akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada yang sedang mencari bahagia? Ada. Tapi kita kena ingatlah, bahagia kita takkan sama dengan kebahagiaan orang lain, ya. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Kita cukup jalani hidup kita dengan semampunya, dengan seadanya. Nikmati seadanya dan juga bersyukur untuk segala-galanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Okey, ni girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan mungkin ada di antara kita pagi-pagi ni keluar nak pergi cek sarapan kan, sama ada untuk diri sendiri ataupun keluarga. Tapi Amat sarankan lepas kita beli tu, kita turun balik rumah lah, ataupun kita terus pergi masuk ke ofis. Maklumlah hari ni pun masih lagi hari bekerja kan. Sebab apa kalau kita tengok dekat Seremban hari ni kan, cuaca jerebu agak tebal pada pagi ini. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada rakan-rakan lain untuk menikmati juadah sarapan di tempat yang tertutup. Okey, jadi sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Salim, Bunga Emas, hanya di Negeri FM.

Okay, ni girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan masih lagi lah bersama dengan si Amar kan dalam segmen Rada Pagi. Tapi kejap lagi, tepat pada pukul 7 pagi pun, macam biasalah. Setiap hari kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita ketahui segala berita di dalam dan juga luar negara. Tapi yang pastinya, sahih hanya di RTM, okay? Jadi terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Semuanya hanya di Negeri FM.

Okay, ini GFM Ingat Sampai Bila-bila. Kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Pagi menemani anda selama 4 jam macam biasalah pada hari ini kan. Nah, sekarang ni pun dah masuk pukul 7.18 pagi untuk Selasa 13 Oktober 2026, juga bersamaan dengan 2 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Dan bagi beberapa yang mungkin hari ini sama-sama dengan anak-anak bercuti sekolah kan, sebab sekolah di Negeri Sembilan pun tutup akibat jerbu yang semakin teruk pada hari inilah. Sebab kalau Amar tengok pun dari konti kan, memanglah asap tebal betul kan. Jadi bagi anda semua, kalau lah ada urusan dekat luar sana tu, nak pergi beli sarapan ke apa ke, pastikan kita makanlah dekat tempat yang tertutup, tak terdedahlah kepada udara di luar kan. Okey, jadi untuk waktu ni pun ada juga sedikit info trafik untuk anda, tapi kalau di Negeri Sembilan belum ada lagi lah apa-apa insiden. Namun ada kemalangan lah berlaku di kilometer 447.7 arah selatan dari Rawang ke Sungai Buloh Hospital. Lorong kecemasan terhalang dan trafik juga sesak. Dan bagi anda semua yang bekerja pada hari ini, selamat bekerja dan insyaAllah kita sentiasa mencari rezeki yang halal untuk keluarga kan. Dan bila kita balik ke rumah, pasti puas hati kita apabila orang yang tersayang

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Hilir.
3: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
4: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
5: Saya Hasmiza.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yo, kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Rada Pagi pada waktu ini di frekuensi 92.6 siaran negeri FM. Dan kalau kita tengok cuaca hari ini dekat Seremban kan, memang jerebu tebal lah kan. Tapi kalau kita tengok menerusi ramalan daripada Met Malaysia pun, memang diramalkan lah secara keseluruhan di Negeri Sembilan hari ini pagi berjerebu, petang dan malam diramalkan tak ada hujan. Tapi kalau kita tengok bacaan IPU sekarang ni, Amar tengah tengok dekat IQ Air daripada website, Seremban hari ini IPU-nya adalah 154. Agak merisaukan lah. Jadi sebab tu lah sekolah hari ini banyak tutup kan. Jadi bagi anda semua, jangan lupa untuk pakai pelitup muka, minum air dengan banyak dan pastikan kurangkanlah aktiviti fizikal dekat luar sana. Kalau tak ada keperluan, tak payah. Okey? Jadi kalau kita jaga kesihatan kita dengan sempurna, insyaAllah Allah pun jaga kita dengan sempurna. Tak ke begitu? Jadi sekarang ni jom kita teruslah dengarkan lagu daripada kumpulan KOI TV Karma, lagu yang menjadi juara kan. Jadi jom hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahan lah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi baginya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Okey, Negara FM ingat sampai bila-bila. Daripada waktu ni pun kita bertuah jugalah sebab ada pendengar yang WhatsApp dekat nombor konti ni. Katanya, "Assalamualaikum, hai, saya Imran sedang bekerja di KLIA pada waktu ini dan mendengarkan Negeri FM di RTN Click dan tengah buat OT," katanya, sambil-sambil. Tapi dikata juga kat sini, "DJ, boleh tak saya nak kata-kata semangat sebab bila saya nak habiskan kerja ni rasa macam dah tak larat pula." Alamak, kadang-kadang awak ni cari orang yang salah juga. Sebab saya ni pun kadang-kadang tak ada semangat kan. Tapi tak apalah, saya cubalah sebab awak dah WhatsApp kan. Saya terhutang budi pula kan. Dia macam ni lah, kadang-kadang bila kita dah usaha sesuatu, kita tak dapat bondo tu kan, jangan risau. Kita kena ingat ni, apabila kita gagal, jangan kita khawatir sangat lah. Sebab kita ni kan hamba kepada Yang Maha Kaya. Jadi apa yang kita nak, pasti Allah akan bagi juga. Tapi kena sabar, itu yang penting kan. Jadi itulah dia untuk Imran. Semoga awak pun ceria lah pada hari ini. Bila balik kerja nanti, rehat-rehat dekat rumah, nikmati masa dengan keluarga, dan jangan bawa apa yang daripada tempat kerja balik ke rumah. Macam tu, ok. Jadi bagi anda semua, jangan ke mana-mana, terus kekallah dekat frekuensi 92.6 sebab sekarang ini jom kita dengarkan lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik, hanya di Negeri FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Nanti tambah bunyi sikit.